Toyotan Pro 2 masih di 95,2 FM, RRI Pro 2 Lux Sumawe, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan pastinya masih bareng dengan Chef ya, teman Pro 2. Selain tadi udah ada pertandingan ya, darinya Prancis dan juga Senegal, teman Pro 2. Ternyata ada pertandingan juga, enggak ternyata, memang udah ada gitu ya. Ada Irak yang bertemu ya, Norwegia, teman Pro 2. Dan Haaland cetak 2 gol nih di babak pertama, teman Pro 2 ya. Pertandingan Timnas Irak melawan Timnas Norwegia pada babak pertama Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung cepat dan terbuka sejak menit awal, teman Pro 2 ya. Yang dimana Erling Haaland tampil dominan dengan mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan pada menit ke-43, teman Pro 2. Sementara Ayman Hussein, teman Pro 2, sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-39 ya. Irak coba mengejar ketertinggalan dan Norwegia menutup babak pertama dengan keunggulan tipis setelah memanfaatkan kegagalan pertahanan Irak, teman Pro 2. Meski kedua tim terus saling menekan hingga turun minum, teman Pro 2. Dan ya, teman Pro 2, Timnas Norwegia mampu unggul 2-1 atas Irak pada pertandingan babak pertama nih di grup I ya, Piala Dunia FIFA 2026. Laga berjalan cepat, kedua tim langsung bermain terbuka sejak menit awal, teman Pro 2. Dan Norwegia mencoba mengambil inisiatif serangan melalui penguasaan bola di lini tengah ya. Dan Irak juga merespon dengan pertahanan rapat dan sesekali melakukan serangan balik cepat, teman Pro 2 ya. Ya, Erling Haaland mencetak gol pertama pada menit ke-29 melalui penyelesaian akurat di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Norwegia unggul sementara atas Irak, teman Pro 2. Dan Irak tidak tinggal diam dan terus berusaha menekan pertahanan Norwegia, teman Pro 2. Upaya tersebut membuahkan hasil melalui Ayman Hussein pada menit ke-39 lewat sundulan keras, teman Pro 2. Memang Ayman Hussein ini luar biasa, teman Pro 2 ya, yang dimana Timnas Indonesia kita juga pernah merasakan kegarangan dari si Ayman Hussein ini, teman Pro 2 ya. Gol Ayman Hussein ini membuat pertandingan kembali berjalan ketat menjelang akhir babak pertama. Kedua tim saling menyerang untuk mencari tambahan gol sebelum turun minum, teman Pro 2. Dan pada hasilnya, teman Pro 2, Norwegia kembali unggul melalui gol kedua Erling Haaland pada menit ke-43, teman Pro 2. Gol tersebut tercipta setelah memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Irak. Irak mencoba merespon cepat setelah kembali tertinggal di akhir babak pertama, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil hingga wasit meniup peluit turun minum, teman Pro 2. Yang dimana Irak coba turun dengan formasi 4-4-2-nya, teman Pro 2, sedangkan Norwegia coba dengan formasi 4-3-3-nya, teman Pro 2 ya. Dan alhasil, teman Pro 2, Norwegia bisa kembali mencetak 2 gol di paruh kedua pertandingan, teman Pro 2, yang dimana ini golnya dicetak oleh Leo Østigard, teman Pro 2 ya, dari asisnya Martin Odegaard, teman Pro 2. Luar biasa ya, Martin Odegaard juga akhir-akhir ini on fire banget gitu ya di Arsenal gitu ya. Memang lagi perform lah rata-rata pemain nih, teman Pro 2. Dan akhirnya gol kemenangan Norwegia itu dikunci melalui Christian Torstensen, teman Pro 2 ya. Ini asisnya dari Erling Haaland sendiri. Luar biasa Erling Haaland, teman Pro 2, cetak 2 gol dan juga 1 asis, teman Pro 2 ya. Ini gol tercipta di menit ke-90 plus 7, teman Pro 2. Berarti di babak tambahan ya, di menit-menit akhir tambahan menjelang akhir laga, teman Pro 2.

Dan soalnya tahun perdua nanti di pukul 8 ada Argentina versus dengan Aljazair tahun perdua. Kalian para pecinta Lionel Messi gak mungkin melewatkan ini ya kan. Jadi kalau bisa, misalnya kalian juga lagi ada kesibukan gitu ya, seperti yang udah saya sampaikan tadi, kalian punya kesibukan di kantor ataupun lagi di jalan nyetir misalnya kayak gitu, pantengin aja RRI Luxumawe pastinya ya. Dan tahun pro 2 setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan masih ada satu pertandingan lagi ya dari grup J juga ya ini. Kalau tadi Argentina juga di grup J bareng Aljazair, sekarang juga di pukul, enggak sekarang sih, di pukul 11 nanti ya. 11 waktu Indonesia Barat ada Austria versus Yordania tahun pro 2 ya. Tapi coba cross check ulang lagi, nanti chef juga coba kasih info ke kalian lagi, Austria ini bakal live atau enggak sih gitu ya tahun pro 2 ya. Pada intinya euforia Piala Dunia ini harus tetap kalian rasakan lah gitu tahun pro 2 ya, enggak boleh kalian lewati gitu.

Dan so ya teman-teman berdua, semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita. Dan semoga pagi ini ya, di awal hari ini, kita terus tetap semangat dan harus pastinya semangat ya teman-teman berdua, agar hari-hari kita ini bisa berjalan dengan baik lah untuk hari ini teman-teman berdua. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dari tadi kita masih ngebahas soal Piala Dunia teman Pro 2 karena seseru itu ya. Dan euforianya semakin terasa di teman Pro 2 ya. Tim-tim besar udah mulai berlaga kayak gitu ya. Terus juga match-matchnya luar biasa ya. Dan ya teman Pro 2, berapa menit ke depan ya, di pukul 8 nanti ya, ini Argentina akan bersua dengan Aljazair tahun Pro 2. Seperti yang udah Chef sampaikan tadi ya, Chef coba sedikit memberi gambaran line up yang bakal diturunkan gitu ya. Argentina mencoba dengan formasi 4-3-3 tahun Pro 2 ya, yang dimana di bawah Mister Gawang sendiri tahun Pro 2 ini gak bakal bisa tergantikan Emiliano Martinez tahun Pro 2 ya. Chef harus rada sipit-sipit dikit nih bacanya teman Pro 2 ya. Karena memang apakah begadang semalam? Iya teman Pro 2, udah masuk subuh begadang lagi. So ya, tadi di bawah Mister Gawang ada Emiliano Martinez teman Pro 2. Terus selanjutnya di center back kiri teman Pro 2 ada Alessandro Martinez, dan juga di kanannya ada Christian Romero teman Pro 2. Terus di wing kanannya ada Gonzalo Montiel teman Pro 2. Di kirinya ada Facundo Medina teman Pro 2. Dan di tengah teman Pro 2 kita punya Enzo Fernandez, Alexis McAllison teman Pro 2, dan juga Rodrigo De Paul teman Pro 2. So untuk di lini depannya sendiri teman Pro 2 kita punya Thiago Almeida, dan di tengah ini kita punya Lautaro Martinez teman Pro 2, dan di sebelah kanan nih teman Pro 2 ya, penyerang sebelah kanannya ini yang menjadi luar biasa banget, ini punyanya Lionel Messi teman Pro 2 ya, the only one Lionel Messi teman Pro 2. Dan sekarang kita coba beralih teman Pro 2 ke Aljazair teman Pro 2, yang dimana juga starting line up-nya bakal turun dengan formasi 4-3-3 juga teman Pro 2. Di bawah Mister Gawang sendiri adanya Luka Zidane teman Pro 2, ini anaknya dari Zinedine Zidane teman Pro 2 ya, yang mana kita ketahui juga bahwasanya Zidane sendiri punya keturunan Aljazair teman Pro 2 ya. Jadi kayaknya anaknya lebih memilih Aljazair daripada Prancis gitu teman Pro 2 ya. Mungkin juga kesempatan bermainnya di sana lebih dapat, lebih banyak menit bermain juga gitu ya teman Pro 2. Jadi mungkin Luka Zidane lebih memilih untuk membela Aljazair teman Pro 2. Dan di bawah Mister Gawang sendiri ya kita punya Luka Zidane, terus juga 4 back kita punya Ryan El Nouri teman Pro 2, terus juga ada Rami Besnambi ini teman Pro 2 ya. Terus juga di kanannya kita punya Al Issa Mandi teman Pro 2, terus di kanannya ada Rafiq Belgani teman Pro 2. Dan untuk di tengahnya sendiri teman Pro 2 kita punya Nabil Bentaleb teman Pro 2, terus di tengah Ibrahim Meza, terus juga kita punya Hikam Bouda teman Pro 2 untuk striker, untuk penyerang lah kita bilangnya teman Pro 2. Kita punya Fares Khalibi teman Pro 2, terus juga Anim Gori teman Pro 2, dan di kanannya kita punya Anis Haud Musa teman Pro 2 dengan nomor punggung 11 ya teman Pro 2. Jadi 4-3-3 bertemu dengan 4-3-3 teman Pro 2 ya. Aljazair menggunakan formasi 4-3-3, sedangkan Argentina juga menggunakan 4-3-3 teman Pro 2. Jadi ini patut kita tunggu ya teman Pro 2, laga yang cukup luar biasa juga, laga pembuka ini. Argentina akan berlaga teman Pro 2 bersua dengan Aljazair teman Pro 2. Ini salah satu match yang ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya Lionel Messi ya, karena untuk kali pertamanya bukan perdana ya, tapi ya pertama di Piala Dunia 2026 ini Lionel Messi bakalan main di Piala Dunia tahun Pro 2 gitu. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Bawang, karena saya bakal terus balik untuk kamu sambil memberikan euforia Piala Dunia ini dan juga pastinya info-info menarik lainnya teman Pro 2. So tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Siap teman Pro 2 ya, masih di Pro 2 Luxmawe pastinya teman Pro 2 ya. Masih bareng dengan siap juga di pagi hari ini teman Pro 2. Barusan aja kita dengerin dari ya Alan Walker teman Pro 2 ya, sampai belibet siap nih Alan Walker featuring dengan Putri Aryani teman Pro 2 ya. Jadi UIM dengan sentuhan orkestranya teman Pro 2 ya, luar biasa sekali Alan Walker teman Pro 2. Dan so ya teman Pro 2, saya masih pengen sedikit menggoreng-goreng nih ya. Masih sedikit pengen menggoreng-goreng terkait dengan laga Argentina nanti yang bakal bersua dengan Aljazair teman Pro 2 ya. Jadi jelang lawan Aljazair, Scaloni pelatihnya Lionel Messi CS teman Pro 2 ya. Pelatihnya Argentina pastikan Messi dan kawan-kawan nih bugar gitu teman Pro 2. Nah, ini kabar baik dari Argentina. Messi dan dua pilar utamanya Argentina mulai membaik tahun Pro 2. Messi dan dua pilar memang siapa kira-kira nih. Jadi kondisi sejumlah pemain kunci timnas Argentina menunjukkan perkembangan yang positif jelang agenda pertandingan berikutnya tahun Pro 2 ya. Sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami masalah kebugaran seperti Emiliano Martinez, Cristian Romero dan Lionel Messi ya, kini dilaporkan dalam kondisi semakin membaik tahun Pro 2. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyebutkan ketiganya sudah merasa lebih baik. Sebelumnya pemain tersebut sempat mengalami cedera ringan dan kelelahan otot ya tahun Pro 2 karena mungkin baru beralih juga gitu ya dari kompetisi musim yang cukup padat kayak gitu, sehingga pemanggilan ke timnas masing-masing gitu ya. Ini memang kan butuh waktu dan perjalanan yang cukup panjang juga gitu ya, walaupun memang enggak terlalu panjang ya. Seperti kayak dari Eropa ke Asia gitu, tapi kayaknya ini menyita waktu dan tenaga mereka juga gitu ya. Pasti ada jet lagnya juga mereka tahun Pro 2 gitu ya. Nah, jadi perkembangan ini tuh membuat tim pelatih semakin optimis menatap laga mendatang. Jadi para pemain yang sebelumnya mengalami masalah kini dalam keadaan yang baik atas Scaloni, seperti dikutip dari Buenos Aires Herald tahun Pro 2 ya. Jadi sebelumnya Martinez, Romero dan Messi sempat diragukan tampil nih akibat gangguan fisik yang mereka alami dalam beberapa hari terakhir gitu ya. Kondisi tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di kubu Albiceleste teman Pro 2. Sampai memang belibet ya, kenapa sih belibet pagi ini? Namun perkembangan terbaru membuka peluang besar bagi ketiganya untuk kembali memperkuat skuad Argentina di tahun Pro 2. Kehadiran para pemain inti dinilai penting untuk menjaga stabilitas para pemain dan tim tahun Pro 2 gitu ya. Meski demikian, tim medis Argentina masih akan terus memantau perkembangan kondisi para pemain. Keputusan final terkait kesiapan mereka akan ditentukan menjelang pertandingan resmi berikutnya tahun Pro 2 gitu ya. Tapi tadi Syaf sempat baca sedikit starting line up-nya gitu ya. Walaupun mungkin ada kemungkinan gitu ya, beberapa persen gitu ya. Nggak bakal, misalnya Lionel Messi gitu ya, kalau misalnya memang masih dalam keadaan yang belum prima, dia nggak bakal itu dimainin mungkin seperti itu ya. Namun ya, kita berharapnya Argentina dengan Lionel Messi-nya bisa tampil gitu ya, karena udah banyak juga fansnya Lionel Messi yang menantikan gitu ya laga perdananya Argentina di Piala Dunia 2026 ini tahun Pro 2 ya. Argentina dijadwalkan bertemu Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada hari Rabu ini tahun Pro 2, hari ini 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, pertandingan Argentina versus dengan Aljazair akan digelar di Stadion Kansas City Amerika Serikat tahun Pro 2. So by the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semuanya teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Power, teman terbaik kamu teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya balik lagi bareng dengan Syah Fastija teman Pro 2. Ya pagi-pagi kayak gini kayaknya suasananya semangat banget teman Pro 2. Ya Syah juga kayaknya dari ruang studio ngeliat nih di kantor rame banget teman Pro 2. Ya lagi pada debar dengar bareng teman Pro 2 ya. Pastinya mereka mantengin RRI dong ya. Karena emang sedang berlangsung sekarang pertandingan antara Argentina melawan Aljazair teman Pro 2. Ya untuk update skornya juga teman Pro 2 udah 1-0 ya, yang di mana Lionel Messi berhasil mencetak gol tadi di menit keberapa Syaf, agak sedikit lupa teman Pro 2 karena memang fokus ya. Bukan fokus nonton, fokus nyari bahan untuk dibagiin ke kalian nih teman Pro 2. Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka ku yang tenang. Nah jadi solusinya tuh kayak gitu teman Pro 2. Jadi vibesnya udah mulai dapet nih piala dunianya ya. Gitu teman Pro 2. Jadi kayak kalau kalian punya kesibukan lain gitu ya, kayak mereka sambil teman-teman chef nih di kantor, mereka pada sambil kerja gitu teman Pro 2, sambil debar dengar bareng gitu ya teman Pro 2. Jadi ya asik aja kayak gitu teman Pro 2. Jadi kalian gak bakal ketinggalan juga, kerjaan juga tetap jalan terus gitu teman Pro 2. Dan so ya teman Pro 2, barusan aja kita dengar dari Afgan nih teman Pro 2, kacamata ya. Dan siapa pengen move dulu sedikit teman Pro 2 dari pertandingan Argentina versus dengan Aljazair teman Pro 2 ya. Ini ada sehabis pertandingan ini ada Austria nih ya yang bakal berhadapan dengan Yordania teman Pro 2. Jadi Austria harus waspada kejutan Yordania di laga pembuka grup J teman Pro 2. So, nomor 2, Austria akan menghadapi Yordania pada laga pembuka grup J Piala Dunia 2026. Jadi, pertandingan tersebut berlangsung di Levi's Stadium, Amerika Serikat, di pukul 11 nanti, nomor 2. Nah, so teman Pro 2, pelatih tim nasional Austria Ralf Rangnick teman Pro 2 menegaskan anak asuhnya tidak boleh meremehkan Yordania. Menurutnya laga pembuka selalu menghadirkan tekanan tersendiri dan berpotensi memunculkan kejutan teman Pro 2 ya. Rangnick menilai Yordania merupakan tim yang disiplin dan memiliki organisasi permainan yang cukup solid teman Pro 2. Karena itu Austria dituntut tampil fokus sejak menit pertama ya. Yordania sangat kompak, mereka bermain sebagai satu unit dan bukan pertandingan yang bisa kami anggap mudah atau remeh gitu teman Pro 2, kata Rangnick sendiri ya teman Pro 2, dikutip dari laman FIFA. Nah ya, dia menambahkan banyak kejutan kerap terjadi pada fase awal turnamen besar. Oleh sebab itu Austria wajib tampil maksimal demi mengamankan 3 poin perdana di fase grup teman Pro 2. Dan so teman Pro 2, di kubu lawan ya, pelatih tim nasional Yordania Jamal Selami teman Pro 2. Jamal Selami memastikan timnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Austria sendiri teman Pro 2. Ia menyadari lawannya memiliki kualitas dan organisasi permainan yang sangat baik teman Pro 2. Meski demikian, Selami optimis Yordania tetap memiliki peluang untuk mencuri poin jika mampu bermain disiplin. Ia menekankan pentingnya menjaga kekompakan sepanjang pertandingan teman Pro 2. Dan so teman Pro 2, pelatihnya Yordania juga bilang, kami tahu Austria adalah tim yang sangat terstruktur dan agresif, karena itu kami harus bermain disiplin, kompak dan tidak memberi mereka ruang gitu, ujar sang pelatih Yordania tersebut teman Pro 2. Jadi Austria yang kembali tampil di Piala Dunia setelah 28 tahun membawa modal pengalaman dan kualitas skuad yang lebih matang nih teman Pro 2. Tim asuhan Rangnick dikenal dengan gaya bermain pressing tinggi serta organisasi permainan yang cukup rapi teman Pro 2 ya. Sementara itu Yordania mencatat sejarah dengan tampil untuk pertama kalinya di ajang Piala Dunia nih. Mereka diperkirakan bermain lebih defensif dengan mengandalkan serangan balik cepat dan disiplin bertahan untuk meredam dominasi Austria teman Pro 2. Jadi by the way, Yordania ini sendiri negara debutan di Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2. Ya sayang sekali ya teman Pro 2, padahal timnas juga hampir nih teman Pro 2 ya, kayak gitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, laga ini menjadi sangat penting bagi kedua tim dalam persaingan grup J yang juga dihuni Argentina
dan Aljazair tahun berdua. Nah, hasil positif pada pertandingan pembuka dapat menjadi modal berharga untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya tahun berdua. Yeah, so tahun berdua perkiraan susunan pemain dari Austria sendiri bakal menggunakan formasi 4-2-3-1 tahun berdua ya. Jadi bertemu kontra Yordania. Dan Yordania juga diperkirakan bakal turun dengan formasi 3-4-3 atau 5-4-1 tahun berdua. Karena kayaknya sesuai yang udah Shaf spill tadi, Yordania bakalan bermain lebih defensif tahun berdua ya. Karena mereka juga mungkin mengandalkan counter attack cepat seperti itu ya tahun berdua.

Dan soalnya tahun Pro 2, kalau kita lihat dari susunan pemainnya ya teman Pro 2 dari Austria sendiri teman Pro 2 ada Patrick Pence, teman Pro 2 Stefan Poch, Kevin Denso, ada juga Philip Lienhardt teman Pro 2, terus juga Philip Menwey, Konrad Leimer teman Pro 2, Nicholas Seywald, terus juga Christoph Baumger, Sebitzer tahun Pro 2, salah satunya Austria luar biasa. Ini salah satu pemain yang luar biasa juga ya, Patrick Wimmer, terus juga ada Marco Arnautovic tahun Pro 2. Luar biasa nih, susah nih nyebutin namanya ya tahun Pro 2. Sedangkan dari Yordania sendiri dengan perkiraan formasi dengan 3-4-3 atau 5-4-1 tahun Pro 2, kita ada Yazid Abu Laila tahun Pro 2, terus juga Abdullah Nasib tahun Pro 2, Anas Al-Warab tahun Pro 2, terus juga Yazan Al-Naimat, terus juga Salim Al-Jalin, Nizar Al-Nazhar teman Pro 2, Mahmud Al-Mardi, Bah Faisal teman Pro 2, Musa Al-Tamari, Ibrahim Sadeh teman Pro 2. Jadi itu beberapa pemain yang bakal diturunkan ya, mungkin dari Austria sendiri dan juga Yordania teman Pro 2. Jadi ini laga yang juga patut ditunggu-tunggu teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk kalian kalau mau mendengarkan atau mengikuti pertandingan Argentina dengan Aljazair tahun Pro 2 yang sedang berlangsung sekarang, kalian bisa coba ke siaran testerialnya Pro 1 Luxmawe tahun Pro 2 gitu ya. Kalian bisa dengar di sana gitu ya. Ini relay langsung dari Pro 3 Jakarta tahun Pro 2. Dan sepertinya di seluruh Indonesia, Pro 1 seluruh Indonesia, relay Pro 3 Jakarta gitu tahun Pro 2. Jadi kalian gak perlu risau-risau lagi tahun Pro 2, tinggal pantengin RRI Pro 1 Luxmawe. Kalau kalian lagi di jalan atau lagi sambil kerja tahun Pro 2, kalian bisa ngikutin langsung pertandingan Argentina versus dengan Aljazair yang sedang berlangsung sekarang ini tahun Pro 2. So tahun Pro 2 jangan kemana-mana, Syaf punya Tension James untuk kamu semua dengan bintang 5-nya ya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu tahun Pro 2.

Sudah, teman Pro 2 masih bareng dengan Chef di RRI Pro 2 Lux Flawe pastinya, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, seru sekali teman Pro 2, euforia Piala Dunia kali ini teman Pro 2 ya, di 2026 ini ya, yang dimana juga pertandingan Argentina dan juga Aljazair sedang berlangsung nih teman Pro 2 ya. Yang dimana tadi Chef coba koreksi kembali ya, di menit keberapa tadi Lionel Messi mencetak gol, ternyata di menit ke-17 tahun Pro 2 dengan asis Rodrigo De Paul tahun Pro 2 ya. Buat kalian yang penasaran, langsung aja menuju ke RRI Pro 1 Lux Mawai tahun Pro 2 ya, karena sedang berlangsung juga ini, sedang live tahun Pro 2 Argentina untuk kedudukan sementara ini masih 1-0 tahun Pro 2 gitu ya, untuk Argentina, dan 0 untuk Aljazair tahun Pro 2 gitu. Dan ya teman Pro 2, kenapa Chef gak henti-hentinya menyuarakan teman Pro 2 ya, karena memang semudah itu ya, segampang itu untuk kalian bisa mengakses RRI Lux Mawai sebenarnya gitu ya. Dan juga ini bisa multitasking teman Pro 2. Kalian bisa sambil ngerjain kerjaan kalian ya, kerjaan tetap berjalan sambil bisa dengerin gitu ya. Kalau nonton kan enggak mungkin teman Pro 2 ya. Ini kalau menonton cukup menyita perhatian kalian lah kayak gitu ya. Apalagi misalnya di kantor gitu teman Pro 2, sambil buka laptop, sambil buka komputer gitu ya. Pasti rada susah kan teman Pro 2, belum lagi nanti diliatin atasan kalian, teman Pro 2 kok kalian enggak kerja gitu ya, malah nonton bola gitu ya. Jadi kalau radio kan bisa sambilan tuh teman Pro 2. Jadi kalian bisa santai ngerjain kerjaan, tetap jalan lancar pol gitu ya. Siaran bolanya juga tetap dapat gitu, euforia Piala Dunianya juga tetap kerasa gitu tahun berdua ya. So by the way teman Pro 2, barusan yang nemenin kita satu tembang darinya Gary Gani teman Pro 2 dengan Rusuk ya. Ini lagu yang rilis di tahun sekitaran tahun berapa ya? Tahun 2023 atau 2024 kalau enggak salah gitu teman Pro 2 ya. Ini memang salah satu lagu yang luar biasa juga gitu ya. Banyak digemari orang teman Pro 2 ya. Dan WDW teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya, terus menggambarkan soal updatean Piala Dunia 2026 ya, dan juga pastinya memberikan info-info menarik untuk kamu semua, juga pastinya muterin lagu-lagu kesayangan kalian dong ya. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2.

Soya Tonton Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Bawe, teman terbaik kamu Tonton Pro 2. Ya pastinya balik lagi dengan Syaf nih Tonton Pro 2. Masih Syaf lagi ya Tonton Pro 2 ya. Dan Syaf kembali bawain sedikit info nih Tonton Pro 2 ya, seputar Piala Dunia masih Tonton Pro 2. Syaf goreng-goreng terus ya. Kenapa? Karena memang euforianya nih Tonton Pro 2 ya, biar semakin kerasa juga. Dan juga kayak ya kalian bisa tahu juga nih Tonton Pro 2 ya, info-info terkait dengan Piala Dunia nih, seputar Piala Dunia lah gitu ya. So jadi Tonton Pro 2, Presiden FIFA apresiasi perjuangan timnas Iran di Piala Dunia 2026 nih Tonton Pro 2. Ya teman Pro 2, Presiden Gianni Infantino ya, Presiden FIFA ini memberikan dukungan langsung kepada timnas Iran setelah laga fase grup di Piala Dunia FIFA 2026 melawan Selandia Baru teman Pro 2. Jadi Infantino menilai Iran tetap menunjukkan semangat tinggi meski menghadapi tekanan berat, termasuk kendala perjalanan dan pembatasan visa selama turnamen berlangsung lah ya. Karena kita tahu ya ada sedikit ini ya, gembar-gembor soal konflik lah gitu teman Pro 2. Dan Kapten Mehdi Taremi, Kapten Timnas Iran, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut memberikan tekanan besar dan mengganggu persiapan tim di kompetisi dunia tahun kedua. So jadi teman Pro 2 ya, seperti yang udah saya bilang tadi, Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan timnas Iran setelah laga fase grup Piala Dunia 2026 melawan Selandia Baru. Pertemuan tersebut berlangsung singkat dan penuh pesan motivasi lah bagi para pemain dan staff Iran gitu teman Pro 2 ya. Infantino sendiri memberikan dukungan langsung kepada skuad timnas Iran yang tengah berjuang di fase grup turnamen dunia tersebut gitu ya. Ia menilai para pemain tetap menunjukkan semangat tinggi meskipun menghadapi situasi yang cukup sulit di luar lapangan lah gitu teman Pro 2. Ini adalah momen penting bagi kalian semua gitu dalam Piala Dunia 2026 yang penuh tantangan. Teruslah bermain dengan hati dan berikan yang terbaik untuk negara Anda gitu, kata Presiden FIFA tahun Pro 2. So ya, ia juga menegaskan bahwa Iran masih memiliki kesempatan besar pada dua pertandingan berikutnya. Jadi pesan tersebut itu disampaikan untuk mengangkat atau meningkatkan motivasi skuad lah ya, timnas Iran gitu tahun Pro 2. Nah ini dikutip langsung ya, keterangan resmi dari yang diterima RRI gitu tahun Pro 2.

So, teman berdua, situasi tersebut membuat tim harus bolak-balik nih antara Meksiko dan Amerika Serikat gitu ya. Jadi dari Meksiko ke Amerika Serikat gitu, nanti setelah pertandingan balik lagi ke Meksiko gitu ya. Karena mereka nge-campnya di Meksiko nih, teman berdua ya, untuk timnas Iran, khusus untuk timnas Iran, teman berdua ya. Meski demikian, ia menilai timnas Iran tetap mampu menunjukkan kekuatan mental dan semangat tinggi di tengah tekanan tersebut, teman berdua ya. Ia juga menyebutkan hal itu sebagai pesan kuat bagi dunia sepak bola internasional. Ini hanya awal perjalanan Anda di Piala Dunia. Jadi teruslah mengukir sejarah, teman berdua, ujarnya gitu ya. Dan Kapten Maedi Taremi juga mengungkapkan kesulitan yang dialami timnya selama turnamen berlangsung. Ia menilai situasi perjalanan dan administrasi visa memberikan tekanan besar tuh bagi pemain dan staff gitu ya. Jadi memang ada sedikit tekanan kayak gitu karena ya gembar-gembor konflik itu tadi, teman berdua ya. Dan so ya, teman perdua, nanti saya bakal balik lagi pastinya dengan info-info menarik lainnya, teman perdua. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu, teman perdua.

0: Guys, kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca supion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca supion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Banyak ditemukan di jalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holikampton pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana, dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya, di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat keramaian.
2: Masih suka buang sampah sembarangan?
3: Jangan ya, Dek ya.
4: Masih suka buang sampah di sungai?
3: Jangan ya, Dek ya.
5: Hah? Menumpuk sampah di pinggir jalan?
3: Jangan ya, Dek ya.
6: Ayo buang sampah pada tempatnya. Jangan di jalan, di sungai, atau di tempat umum. Karena dapat merusak kebersihan lingkungan, serta merusak keindahannya.

Sobat teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan Syah, pastinya teman Pro 2 Syah bakal terus menghadirkan ya update-update soal Piala Dunia ya pastinya untuk kamu semua teman Pro 2 ya. Karena sebelum match Argentina versus Aljazair ini teman Pro 2 ya, ada matchnya Norwegia ya melawan dengan Irak teman Pro 2. Jadi sedikit info teman Pro 2 di Piala Dunia 2026 ini ya, gol beruntun darinya Norwegia ini bikin Irak tidak berdaya teman Pro 2. So teman Pro 2, timnas Norwegia menang meyakinkan 4-1 atas timnas Irak ya pada ajang Piala Dunia FIFA 2026 dengan permainan efektif sejak babak pertama nih teman Pro 2 ya. Erling Haaland menjadi bintang dengan 2 golnya, sementara Ayman Hussein sempat memperkecil ketertinggalan sebelum Norwegia kembali menguasai laga teman Pro 2.

Dan so tahun pro 2 ada gol tambahan dari Norwegia sendiri ya, yang diciptakan oleh Leo Østengaard dan Christian Torstensen. Tahun pro 2 memastikan Norwegia mengamankan 3 poin penuh hingga akhir pertandingan tahun pro 2. Dan tahun pro 2 timnas Irak melawan Norwegia pada fase grup I ya. Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung dengan tempo yang cukup tinggi sejak awal pertandingan. Norwegia tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang sepanjang pertandingan nih, teman-teman pro 2 ya. Erling Haaland, teman-teman pro 2, membuka keunggulan pada menit ke-29 pemain Manchester City ini melalui penyelesaian cepat di dalam kotak penalti ya. Gol tersebut membuat Norwegia bermain lebih percaya diri menghadapi tekanan dari Irak, teman-teman pro 2. Meskipun begitu tahun pro 2, Irak sempat membalas melalui Ayman Hussein tahun pro 2 ya pada menit ke-39 dengan sundulan memanfaatkan situasi bola mati ini tahun pro 2. Gol tersebut sempat membuat pertandingan kembali berjalan ketat di babak pertama ya tahun pro 2. Namun Norwegia kembali unggul melalui gol kedua dari Erling Haaland tahun pro 2 pada menit ke-43 ya. Kesalahan lini belakang Irak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh penyerang Norwegia tersebut tahun pro 2 ya. Memasuki babak kedua, Irak melakukan pergantian pemain pada menit ke-59 untuk meningkatkan daya serang. Zidane Iqbal, pemain muda yang dipunyai Iran, dimasukkan untuk menambah kreativitas di lini tengah tahun pro 2 ya. Namun Norwegia merespon dengan pergantian pada menit ke-73 untuk menjaga intensitas permainan. Beberapa pemain seperti Antonio Nusa dan Alexander Sørloth ditarik keluar untuk penyegaran tim tahun pro 2. Dan ya teman-teman pro 2, Irak juga melakukan pergantian pemain pada menit yang sama untuk menyeimbangkan permainan. Namun tekanan Norwegia tetap membuat Irak kesulitan mengembangkan serangan ya. Leo Østengaard mencetak gol pada menit ke-76 melalui skema bola mati. Gol tersebut memperlebar keunggulan Norwegia menjadi 3-1 tahun pro 2. Norwegia kembali melakukan rotasi pemain pada menit ke-81 untuk menjaga kebugaran skuad. Martin Ødegaard ditarik keluar dan diganti dengan Patrick Berg teman pro 2. So, tahun pro 2, Irak mendapat kartu kuning pada menit ke-86 setelah pelanggaran keras yang dilakukan Zaid Tahsin, tahun pro 2. Wasit mengeluarkan peringatan karena permainan semakin keras di akhir laga, tahun pro 2 ya. Christian Sørloth menutup pertandingan dengan gol pada menit ke-90+7, tahun pro 2 ya. Skor akhir 4-1, tahun pro 2. Syahu harus lebih fokus lagi nih teman pro 2 ya. Karena begadang juga mungkin ya. Untuk Norwegia berarti 4-1 gitu teman pro 2 ya. Bertahan hingga peluit panjang dibunyikan gitu teman pro 2 ya. Irak sendiri turun dengan formasi 4-4-2 gitu ya teman pro 2. Sedangkan Norwegia sendiri turun dengan formasi 4-3-3 teman pro 2. Yang dimana pemain Iran itu ada Hasan, Ali Tahsin, Hasim. Terus juga ada Doski, Bayez, Al-Amari teman pro 2, Ismail, Jasim, Husin, Al-Ahmadi teman pro 2 ya. Sedangkan di kubu Norwegia ada Nyland, Muller, Wolf tahun pro 2 dengan Hegem, terus juga Ayer, Reyerson, terus juga ada Aursner tahun pro 2, Berger dan juga Brege tahun pro 2 dan juga Ødegaard nih ya. Nusa dan juga Haaland termasuk pencetak gol juga Sørloth tahun pro 2 ya. Luar biasa sekali memang Norwegia punya pemain-pemain yang lagi on fire lah di klubnya masing-masing kayak gitu tahun pro 2. Jadi ketika dipanggil ke timnas mereka juga kayaknya membawa vibe-vibe positif itu tahun pro 2. So teman pro 2, nanti teman-teman pro 2 saya bakal balik lagi pastinya ya. Harus tetap pantengin terus RRI Pro 2 Luxmawe teman pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu teman pro 2.

So ya teman Pro 2, masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Masih bareng dengan Chef juga ya teman Pro 2. Dan live update nih teman Pro 2 untuk pertandingan Argentina versus dengan Aljazair nih teman Pro 2 ya. Akhirnya Argentina berhasil nyekor nih satu lagi teman Pro 2 ya. Argentina berhasil menggandakan kedudukan teman Pro 2 ya. Kalau tadi Lionel Messi di menit ke-17 teman Pro 2 ya, dan di menit ke-60 Lionel Messi kembali ini menyeploskan bola ke gawang Aljazair gitu teman Pro 2 ya. Ini proses terjadinya gol dari bola muntah gitu teman Pro 2 dari nya kiper, terus disambut langsung oleh Lionel Messi nih teman Pro 2 ya. Dan so teman Pro 2, by the way, sampai sekarang Argentina masih dan baru aja teman Pro 2 langsung nih teman Pro 2 ya. Barusan Chef ngomongin gol, ternyata udah update lagi nih teman Pro 2 ya. Di menit ke-76 ternyata udah gol lagi nih teman Pro 2. Lionel Messi lagi hat-trick teman Pro 2, luar biasa nih. Salah satu gol sepak bola ya teman Pro 2. Chef sampai kaget nih lihat live-nya teman Pro 2 ya. Mantengin webnya rri.co.id nih teman Pro 2. Jadi kalian bisa mantengin juga loh di sini kayak live score-nya gitu teman Pro 2 ya. Sambil dengerin pastinya ya, sambil debar, dengar bareng gitu teman Pro 2. Karena jujur Chef baru update gol keduanya Lionel Messi ya. Emang baru enggak baru sih, maksudnya udah di menit 60 tadi gitu ya. Terus tiba-tiba baru scroll ke bawah dikit lagi, langsung baru aja update teman Pro 2. Udah 3-0 ternyata teman Pro 2 Argentina versus Aljazair. Lionel Messi berhasil hat-trick teman Pro 2 ya. Di menit ke-76 dengan asisnya dari Nicolas Gonzalez teman Pro 2. Luar biasa. Nah benar kan, seperti janjinya Chef tadi kan, kamu gak bakalan ketinggalan nih teman Pro 2 ya. Gak bakalan kelewatan lah pokoknya kayak gitu. Euforianya tetap terasa teman Pro 2, tetap makin-makin berasa gitu ya. Karena ya kita update juga terus tentang Piala Dunia 2026 pastinya teman Pro 2 seputar itu ya. Kalian juga bisa dengar langsung teman Pro 2 kayak gitu ya di RRI jaringan seluruh Indonesia teman Pro 2 ya. Jadi kalian kalau mau dengar coba aja ke RRI Pro 1 Luxmawe teman Pro 2, tapi jangan menggunakan RRI digital ya teman Pro 2. Coba gunakan radio analog gitu ya, atau siaran testerialnya teman Pro 2 gitu ya. Jadi luar biasa banget. Siapa aja langsung pantengin rri.co.id padahal lo. Cuman pantengin rri.co.id langsung secepat itu update-nya teman Pro 2 ya. Nah ya teman Pro 2, karena kita official broadcaster nih bersama TVRI dan juga Antara teman Pro 2 ya. Jadi memang luar biasa banget. Kalian gak perlu susah, gak perlu takut ketinggalan. Live-nya juga langsung di-update teman Pro 2, cepet ya. Ngebut banget pokoknya, kalian gak bakalan ketinggalan lah. Pokoknya kalau nanti kalian nongkrong bareng teman-teman gitu ya, nyeritain, ya walaupun kalian gak nonton, sekiranya kalian punya cerita gitu ya sama teman-teman kalian gitu. Maksudnya punya vibes yang berbeda gitu ya. Pantengin rri.co.id misalnya, atau dengar RRI Luxmawe misalnya gitu ya, dengan nonton langsung itu beda vibesnya teman Pro 2. Kalau nggak percaya cobain aja deh gitu ya. Karena emang Chef sendiri kaget tadi bener-bener ketika live update-nya langsung teman Pro 2 ya. Luar biasa sekali, Lionel Messi berhasil mencetak hat-trick untuk pertandingan kali ini teman Pro 2. So jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi pastinya dengan update-update terbaru tentunya ya. Karena memang masih bakal diupdate terus teman Pro 2 ya. Dengan berjalan juga sekarang masih live juga pertandingannya Argentina versus Aljazair teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu teman Pro 2.

0: 105,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.
1: Pita merah sebagai simbol AIDS seringkali kita lihat saat peringatan Hari AIDS Sedunia. Tapi tahukah Anda, selain memiliki makna, simbol pita merah juga ada sejarahnya loh. Dikutip dari laman World AIDS Day, ide pita merah sebagai simbol AIDS pertama kali dicetus pada tahun 1991 di New York oleh para seniman yang tergabung dalam kelompok Visual AIDS. Visual AIDS adalah kelompok yang didirikan sebagai respon atas dampak AIDS terhadap para seniman. Pita merah tersebut kemudian dibagikan di berbagai pameran seni dan teater di kota New York. Pita merah semakin viral di media dan masyarakat saat aktor Inggris Jeremy Irons mengenakan pita merah di ajang Tony Awards yang digelar di Amerika Serikat pada tahun 1991. Animo terhadap pita merah merebak hingga ke benua Eropa. Puncaknya saat konser penghormatan kepada Freddie Mercury, vokalis grup musik rock Queen asal Inggris yang meninggal karena AIDS. Lebih dari 100 ribu orang mengenakan pita merah saat menghadiri konser tersebut. Sejak saat itu, pita merah diasosiasikan sebagai simbol AIDS dan dikenakan baik oleh masyarakat hingga public figure.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

95,5 Komedio Radiolog Semawi, teman terbaik kamu. Selamat siang. Ya udah bisa dibilang siang karena ini udah di atas jam 10 pagi. Dera menemani sampai nanti di jam 2 siang, teman Radio. Di hari ini hari Rabu ya, sampai nanti nemenin kalian di jam 2. Pro 2 Hitlist Indonesia siang hari ini menemani sampai di jam 11 siang, dan nanti lanjut di jam 11 sampai jam 12 Pro 2 Hitlist Mancanegara. Masih terus semangat setelah kemarin libur satu Muharram ya. Apakah hari ini masih ada yang berpuasa? Iya, bulan suci bisa dikatakan ini bulan haram ya, bulan yang baik, bulan yang penuh keberkahan, banyak amalan-amalan sunnah yang bisa dilakukan, mulai dari puasa, nanti tiba di Tasu'a, Asyura, tahun Pro 2, banyakin zikir juga bulan ini. Dan bulan Muharram ini menjadi tahun yang baru, langkah yang baru, doa-doa yang banyak aja, teman Pro 2, gak apa-apa doa dibanyakin aja. Tapi tentu diiringi sama usaha dan juga doa ya. Semoga tahun baru ini banyak kebaikan untuk kita semua, diberikan berlimpahnya rezeki, kesehatan yang luar biasa, karir makin bagus, keluarga makin bahagia, teman Pro 2, dan dikelilingi sama orang-orang yang baik. Selamat beraktivitas untuk kalian yang sambil dengerin Pro 2. Biasa di pusat perbelanjaan di salah satu katalog Semawi ya. Ini muternya Pro 2 yang dipantau terus nih. Sebenarnya mereka tuh cinta banget sama Pro 2. Cuman katanya sih, Kak, kami sering dengar Pro 2 tapi pasif, Kak. Cuma dengerin aja, katanya. Tahu penyiar-penyiarnya. Oke. Koleksi lagu-lagu pilihan di Pro 2 Hitlist Indonesia untuk kalian di siang hari ini Dera hadirkan sampai nanti di jam 12 siang.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.
1: Papa, berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
2: Silakan, Ma. Pokoknya, apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
1: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
2: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah, toh. Mama gak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa dipenjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
1: Setia? Enggak, mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pak, punya suami narapidana.
3: Hah? Tidak!
1: Pak, bangun, Pak, bangun.

Kamu nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

0: Yes. Lagi. Ayo. Muter lagi, muter. Oh, yes. Oke, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10 ribu, udah ada laba 100 ribu. Oke deh, aku depo biar banyak menang.
1: Eh, Rud, mau kemana kamu?
0: Eh, Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak, tau gak? Baru main di 10 ribu, aku dapat 100 ribu. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
1: Oh iya, aku dengar sih. Kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempet sih aku coba-coba. Awalnya, kita dikasih menang terus. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sering kalah dan rugi besar.
0: Eh, Budi, emang gitu ya?
1: Benar, Ruth. Kamu harus mulai berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
0: Makasih deh udah ngingatin aku.
1: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
0: Boleh juga. Ayo.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

edisi buku Great at Work. Buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah panduan yang membantu pembaca untuk menjadi lebih produktif dan efektif dalam pekerjaan. Buku ini berdasarkan penelitian selama 5 tahun yang melibatkan ribuan profesional di berbagai industri. Hansen menjanjikan 6 prinsip utama yang dapat membantu seseorang menjadi hebat dalam pekerjaannya. Salah satu prinsip utama dalam buku ini adalah do less to obsess, lakukan lebih sedikit kemudian fokuskan. Hansen berpendapat bahwa kita harus memprioritaskan tugas-tugas yang benar-benar penting dan kemudian memberikan perhatian penuh kepada mereka. Ini berarti menghindari terlalu banyak pekerjaan multitasking yang dapat mengurangi produktivitas. Prinsip lainnya adalah redesign your work, desain pekerjaan Anda. Hansen menekankan pentingnya mencari cara-cara untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan. Ini bisa melibatkan mengubah proses kerja atau mencari solusi kreatif untuk masalah yang muncul. Selanjutnya, buku ini juga membahas tentang konsep, passion and purpose, gairah dan tujuan. Hansen mengatakan bahwa untuk menjadi hebat dalam pekerjaan, kita perlu memiliki gairah dan tujuan dalam apa yang kita lakukan. Ketika kita mendedikasikan diri kita sepenuhnya pada pekerjaan yang kita nikmati dan yakin itu memiliki arti, kita akan lebih berkinerja tinggi. Buku ini juga menyoroti pentingnya learning mindset atau sikap belajar. Hansen mengingatkan kita bahwa kita harus selalu berusaha untuk belajar dan berkembang. Bahkan ketika kita sudah ahli dalam pekerjaan kita, sikap belajar ini membantu kita untuk terus meningkatkan kemampuan. Prinsip berikutnya adalah take small wins, yaitu raih kemenangan kecil. Buku ini menekankan pentingnya merayakan kemajuan kecil dalam pekerjaan. Ini dapat membantu kita tetap termotivasi dan mengalami perkembangan yang berkelanjutan. Terakhir, Hansen berbicara tentang be a force for good. Jadilah kekuatan untuk kebaikan. Buku ini menekankan bahwa menjadi hebat dalam pekerjaan juga berarti memberikan dampak positif pada orang lain dan organisasi kita. Dalam Great at Work, Morten T. Hansen memberikan banyak studi kasus, saran praktis, dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Buku ini adalah panduan berharga bagi siapa saja yang ingin meningkatkan produktivitas dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam karir mereka. Demikian esensi buku Great at Work, karya Morten T. Hansen, tahun terbit 2022 dari RRI untuk Indonesia.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

95,2 Radio Lux, semuanya teman terbaik kamu. Kita buat menyenangkan darinya Bernadia di Farmasi 12 lebih 7 menit. Ya, dia informasikan waktu azan zuhur Lux Mawi dan sewaktu hari ini di jam 12 lebih 36 menit. Selamat menikmati jam istirahat siang ya, kalau memang ini jam istirahat dinikmati teman Radio, jangan sampai jam istirahat juga kerja, kerja enggak ada istirahat. Di ini kan aja ya, disesuaikan aja. Kalau memang lagi kerja dinikmati pekerjaannya, kalau memang lagi istirahat ya udah dinikmati juga jam istirahatnya. Jangan ini ya, boleh sih workaholic, tapi ya gitu, tetap harus jaga diri dan jaga kesehatan. Selamat siang semuanya, dan masih di Prodolog Semawi, teman terbaik kamu.

0: Sri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolong.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

95,2 Radio Laksemawe, teman terbaik kamu. Kita masuk waktu azan zuhur untuk Laksemawe dan sewaktu dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan tetap di Pro Dialog Laksemawe, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, dia akan diberi ujian. Jadi kalau Allah cinta pada antum, antum dikasih ujian. Ya, ingat baik-baik itu. Jadi kalau sedang dapat ujian, berarti antum sedang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya begini, antum ingin dicintai Allah atau tidak? Tolong angkat tangan yang ingin dicintai Allah. Nah, artinya kalau sedang dapat ujian, antum jangan mengeluh. Katanya ingin dicintai Allah, begitu Allah turunkan cintanya, antum marah-marah. Ya, ya Allah, tolong turunkan cintamu, kasih musibah. Ya Allah, kenapa saya? Nah, katanya minta, tapi dikasih nolak, gitu kan? Nah, dan di balik ujian itu ada pahala. Kalau enggak ada ujian, enggak akan ada pahala. Silakan cek, pahala itu letaknya pada proses, bukan pada hasil. Ibu itu dapat pahala ketika mengandung anak. Di situ ada kesabaran, ya alhamdulillah. Di situ ada kenikmatan, di situ ada doa. Ketika melahirkan itu proses, tapi ketika lahirnya, kan di situ cuma hasil. Banyak pahalanya dalam prosesnya. Ketika lahirannya lihat bayinya, pada pahalanya. Tidak boleh dibandingkan yang pertama. Yang pertama itu prosesnya, mendidik anak itu ada pahalanya. Hasilnya jadi apa? Itu enggak ada kaitan dengan ibu. Enggak ada kaitan dengan antum, ya ikhwan. Ini yang penting, apa proses yang kita jalani, itu poinnya. Ya. Ingatlah, saya akan buka kisah Nabi Zakaria ketika dia tidak putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat baik-baik. Apa di antara doanya? Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su shayba. Ya Allah, saya sudah sedemikian letih fisik ini. Fisik sudah letih dan rambut sudah memutih, menyala. Ya, dilukiskan dalam balaghah menyala. Karena kalau antum jalan malam-malam, antumnya hitam, rambutnya putih, nyala, gitu kan? Taib. Ya, keadaannya terang. Maksudnya sudah beruban. Ini saya rambut sudah memutih, fisik sudah letih. Tapi sampai saat ini orang mengatakan saya mustahil punya keturunan. Dan yang lebih dahsyat, ini masih biasa. Nabi Zakaria lain. Istrinya, maaf ibu, divonis menopause dan mandul. Istri divonis secara medis menopause dan mandul. Suami secara klinis sudah letih fisik, rambut memutih. Pertanyaan saya, secara medis masih mungkin gak punya keturunan? Tidak, tapi yang hebat, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Semua mengatakan saya gak akan pernah punya keturunan, tapi saya tidak pernah putus harapan kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ada rumus di ayat ini, kalau anda divonis oleh manusia atau makhluk mengatakan mustahil, pekerjaan ini mustahil, penyakit ini mustahil, rezeki ini mustahil, ini tanda langsung dari Allah. Lupakan pendapat manusia, langsung hadirkan kepada Allah permohonan kita. Karena itu tanda langsung dari Allah, saking cintanya Allah kepada anda, Allah hanya berikan langsung darinya, bukan perantara dari makhluk lain. Paham ya? Nah, jadi poin saya, bayangkan, seorang Nabi dekat dengan Allah, dipuji oleh Allah, merawat perempuan yang diantara termulia, disebutkan namanya di Quran Maryam, di surah-surah ke-19, sangat dekat dengan Allah sampai disebut orang yang sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan ujian, tidak punya keturunan, sampai fisiknya letih, rambut memutih, sudah luar biasa sepuh, istri divonis menopause, mandul. Tidak mengeluh satu huruf pun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali doa. Anda, pasangan masih muda, Nabi bukan, Rasul bukan, tidak merawat seorang perempuan mulia, tidak ada surah turun dengan nama istri anda, tidak ada ayat Quran turun dengan nama anda, kedekatan anda jauh dibandingkan Nabi Zakaria kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan anda baru 6 tahun. Tidak layak kita mengeluh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ada rahasia di Quran, di surah Al-Anbiya. Nanti setelah sampai hafalan kita ke situ, saya buka bagian dari rahasianya. Allah kisahkan kisah-kisah di masa lalu Nabi sampai kalangan orang saleh, kemudian dibuka di ujung ayatnya. Indah, yang paling indah. Jika anda mengalami persoalan serupa seperti itu, amalkan amalan ini, maka niscaya saya berikan yang seperti saya berikan di masa lalu.

95.5 Komedi Radio Lux, semangat teman terbaik kamu. Selamat siang, udah di jam 1 lebih 7 menit untuk kalian semua yang udah sholat tapi belum makan, atau mungkin sebaliknya yang udah makan tapi belum sholat. Keduanya ya harus benar-benar kita lakukan. Kalau memang udah lapar banget ya, gojeknya baru nyampe, ya udah makan aja dulu teman Radio, nanti lanjut sholat. Atau mungkin tadi yang udah aduh sambil nunggu makanannya datang, sholat dulu ya, alhamdulillah ya, selamat menikmati santap siang kalian. Semoga waktunya pas untuk terus bisa menikmati apa yang memang harus kita nikmati teman Radio ya. Kerja ya kerja, jam istirahat ya istirahat. Dira masih menemani sampai nanti di jam 2 siang untuk kalian semuanya di siang hari ini di Prodiolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau kedatangan ikut kerepotan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Makanya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini

0: akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
1: Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

95,2 per Radio Loksemawe, tepat di jam 2 siang nih teman Radio. Makasih untuk kebersamaan hari ini. Setelah ini akan ada Egy Putra yang nemenin kalian, dan insya Allah besok kita ketemu di jam yang sama, jam 10 sampai jam 2 siang ya. Dina pamit untuk hari ini, insya Allah besok ketemu lagi. Selamat beraktivitas, bahagia terus teman Radio semuanya. Dan tetap di Pro 2 Loksemawe, teman terbaik.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
6: Hai, aku charger HP.
5: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
6: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
5: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
6: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
5: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
6: Hah?
5: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
6: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
7: Jangan dipegang. Tidak.
8: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

RI dengan esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018,

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Bella, kamu kenapa marah-marah dan cemberut begitu?
2: Gimana gak marah? Ibuku, bulan ini kirim uangnya kurang.
1: Apaan? Hari gini masih mengharapkan uang orang tua. Gimana mau sukses?
2: Jadi, aku harus apa ya, Dir? Biar bisa ngasilin uang.
1: Ayo kita bekerja dan membuka usaha kecil-kecilan. Buat apa gaya elit kalau ekonomi sulit?

0: bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

95.2 RRI Pro 2 FM, sebagai teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Egy Putra kembali menyapa di shift kedua untuk hari ini. Oh no. Tiga gak sih ya? Yang menemani kamu sore hari ini dibuka dengan sendiri lagi miliknya Noah. Ini udah cukup lama, cuma yang namanya lagu-lagu easy listening, lagu-lagu yang emang enak didengar ya. Walaupun tahun kapan munculnya Belantika Musik Indonesia, mesti tetap aja asik buat kamu denger di Pro 2 FM Lok Semawe, ya kan? For the second song, this is Rosa. Satu hal yang bodoh boleh lah ya, menjadi lagu kedua aku untuk kamu semua. Sebelum kita berikan informasi hiburan yang menarik untuk kamu yang ngakunya setia tongkrongin Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Taylor Swift with Apply teman Pro 2. Just for your information, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Himako Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Unimal resmi membuka Pekan Olahraga dan Kesenian Ilmu Komunikasi Porak Jilid 2 di Aula Cutmutia Kampus Bukit Indah, teman Pro 2.

Ya, kegiatannya mengusung tema bersua dalam sportivitas, bersatu dalam kreativitas itu menjadi ajang pengembangan bakat sekaligus mempererat hubungan antar mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Ya. Kora Gilid 2 merupakan program kerja kolaboratif antara Divisi Kepemudaan dan Divisi Penelitian dan Pengembangan Himako. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga maupun seni, sekaligus membangun semangat kebersamaan di lingkungan akademik. Ya. Ketua Panitia Porak Jilid 2, Akil Zaki Thorik, hari Rabu ini mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat solidaritas dan hubungan antar mahasiswa, teman Pro 2. Ya, dari Taylor Swift kita beralih ke Ed Sheeran dengan Xavier, teman Pro 2. Untuk kamu semua, jangan lupa nanti setelah asar ya, bakal ada sore ceria yang bakal berbagi pengalaman di Pro 2 FM Loks Mawai sore hari ini. Jangan kemana-mana.

0: nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Orang yang paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak omong, yang membual, serta menyombongkan diri. Hadir

5 menit kurang dari jam 4 sore hari ini teman Pro 2, gak kerasa ya. Beberapa menit ke depan kita udah memasuki waktu sholat fardu asar wilayah Loks Pawai Aceh Utara dan sekitarnya. Hal ini nih sering banget aku bilangin ya, terkadang kita menjadi orang yang paling nomor satu sibuk di dunia ini, ya kan? Kesana kemari diberikan kelancaran, diberikan ini itu, kesibukan apalah-apalah ya, the day from the day gitu. Tapi seolah kita lupa kalau yang namanya perintah itu wajib untuk dilaksanakan tentunya ya. Apa kabar kamu sore hari ini yang lagi hilir mudik mungkin? Sesaat lagi kita sudah memasuki waktu sholat fardu asar wilayah Loks Pawai Aceh Utara dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar bersama RRI Pro 2 FM Loks Pawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Kalau kita lagi dapat masalah, sekarang kita beramal, berarti amal kita sekarang ini bisa dipakai untuk masalah kita yang berikutnya. Sedangkan masalah kita yang sekarang gak punya modal amalan, berarti modalnya apa biar masalah kita selesai? Modalnya adalah penghapusan dosa. Kalau dosa kita udah dihapuskan, baru masalahnya selesai. Sehingga para ulama diambil dari sebuah hadis mengatakan bahwa idza katsurat dzunubul abdi wa lam yakul lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak dan dia tidak punya cukup amal untuk menghapuskan dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia masalah atau ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berarti cara Allah menghapuskan dosa hamba itu ada tiga. Satu, dengan dia bertaubat. Dua, dengan dia beramal soleh. Yang ketiga, dengan memberikan dia musibah. Dan kalau amal soleh kita kurang, dosa kita di masa lalu besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Sehingga benar jika ulama mengatakan banyak-banyak belah beramal, karena amal kita selain akan mengangkat derajat kita, amal itu juga yang akan menjadi penghapus-penghapus dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa kita sudah dihapuskan dengan amal solih, insya Allah Allah tidak akan memberikan kita ujian ataupun musibah yang besar dalam hidup kita, kecuali hanya ujian iman saja. Kan ujian itu banyak bentuknya. Ada ujian iman, ada ujian karena kesalahan kita, ada ujian karena dosa-dosa kita, ada ujian untuk mengangkat derajat kita, ada ujian untuk menguji orang lain lewat kita. Itu macam-macam bentuk ujian. Intinya setidaknya berkurang beberapa jenis ujian. Salah satunya karena dosa-dosa dan kesalahan kita, soalnya dosa kita sudah dihapus dengan amal soleh kita. Intinya kita selalu butuh amal soleh itu. Jadi jangan tunggu pas kita lagi banyak masalah baru beramal. Pas lagi susah baru rajin tahajud. Pas habis putus baru rajin itikaf. Nah ini berarti itikafnya gak dipakai untuk menyambung lagi yang terputus, tapi untuk nanti kalau lamar lagi insya Allah diterima. Nih putus nih, ya kita temenan aja ya, misalnya kan bahasa standar lah ya, kita adik kakak aja gitu kan. Putus, kan hancur tuh, lagi breaking heart, lagi hancur-hancurnya hatinya tuh. Obatnya di mana? Kalau dia obatnya datang ke tempat-tempat hiburan, paling dia akan hilang masalah sebentar, pulang dari situ muncul lagi masalahnya. Mungkin dia baik memilih obatnya itu datang ke masjid, itikaf atau ikut talim. Daripada saya mikirin itu, mending saya ikut talim aja. Datanglah ke masjid ikut talim, dengerin tausiah, dapat semacam siraman rohani gitu kan. Itu kan amal soleh, berpahala gak tuh? Berpahala, tetapi amal soleh yang dia lakukan itu bukan untuk menyelesaikan masalah dia yang sekarang, tapi masalah dia yang akan datang. Masalah dia yang sekarang diselesaikan jika dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Artinya apa? Kata ulama tafsir, ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah. Nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah.

95.2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawaya, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Sekali lagi di jam 16 lebih 1 menit tadi, teman Pro 2, kita udah masuki waktu sholat fardu asar ya, wilayah Lok Sumawaya Utara dan sekitarnya. Segera menyegerakan sholat kalau kamu pengen masuk surga suatu saat ya, amin ya rabbal alamin. Ya seperti aku bilangin tadi, sesaat lagi kita bakal ada di sore ceria yang bakal ngobrol-ngobrol sama Tarisa Salsabila Wibowo. Seperti apa pengalamannya, prestasinya ya, yang akan kita obrolin nanti. Sesaat lagi teman Pro 2, hanya di sore cerianya live di Pro 2 FM Lok Sumawaya, dan kamu juga bisa lihat di channel YouTube kita nantinya. Ya, jangan kemana-mana. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: 95.2 RRI Radio FM Lok Semawen, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Selamat sore paling indah buat kamu yang baru mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawen di sore hari ini, teman Pro 2 ya. Seperti aku bilangin tadi, aku enggak sendiri ya, sudah berhadir Tarisa Salsabila Wibowo di studio Pro 2 FM Lok Semawen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar kamu?
1: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Iya, ini pertama kali ya ada Tarisa, manggilnya apa?
1: Tarisa aja, Bang.
0: Tarisa aja. Ya. Dan saat ini kamu tercatat sebagai salah satu mahasiswi di Universitas Al Muslim Biren.
1: Iya, benar.
0: Jurusan
1: PGSD, Bang.
0: PGSD, pengen jadi guru.
1: Iya.
0: Oke, tapi by the way kamu tinggal di mana sih, Risa? Tarisa.
1: Tarisa tinggalnya di Simpang KKA, Bang. Mm-hmm. Jadi di Jalan Simpang KKA, ada di belakang kampus Unimal.
0: Oh, lumayan jauh.
1: Ya, lumayan lah kemarin.
0: Lumayan
1: ya,
0: 30 jauh.
1: Menitan lah kemarin.
0: Berarti ini salah satu putri daerah.
1: Iya,
0: memang
1: bener.
0: Asli sini.
1: Iya, benar-benar.
0: Dulunya SD-nya di mana kamu?
1: SD ya?
0: Aha.
1: SD-nya Tarisa di PIM, Bang.
0: Di PIM.
1: Ya,
0: SMP, SMA-nya juga.
1: SMP-nya di Arun, lalu SMA-nya di Sukma Bangsa Lok Semawe, baru universitas di Al Muslim.
0: Ngambil PGSD.
1: Iya, ngambil PGSD.
0: Tapi sebelum kita ngomongin soal prestasinya, teman Pro 2, kita pengen tanya dulu nih, gimana, apa ya, apa yang menjadi alasan kamu, atau jangan-jangan ada ini ya, apa namanya, jalur yang tidak sengaja gitu, tapi pada akhirnya kamu mencintai jurusan itu gitu loh, di perkuliahan kamu, gimana?
1: Jurusan PGSD itu sendiri ya, sebenarnya dari kecil itu, Bang, Tarisa tuh sebenarnya emang suka anak-anak ya, sama anak-anak kecil tuh emang suka gemes soalnya kan. Terus juga kebetulan mama juga guru dan mama selalu mengajarkan untuk Tarisa itu guru itu pahlawan tanda jasa gitu.
0: Jadi jasa.
1: Dan sekarang ini rasanya kayak senang aja gitu kalau berinteraksi dengan anak-anak, terus kita memberikan ilmu kepada mereka. Jadi kayak ada feedback yang tersendiri, kayak ada kepuasan tersendiri gitu, Bang.
0: Oke, dan ibunya berhadir di studio Pro 2 FM Lok Semawen loh sore hari ini. Kan ibu siapa?
1: Dengan Mama Noni.
0: Mama Noni ya, dari tadi udah hadir sebenarnya teman Pro 2, cuman karena azan kita jam 4 lewat 1 menit, sesudah azan kita harus muter nasyid dulu gitu-gitu ya. Jadi kita agak pending sedikit nih sore ceria kita bareng Tarisa. Dan pada akhirnya kamu sekarang sudah semester berapa nih?
1: Alhamdulillah kemarin Tarisa baru menyelesaikan sidang akhir, Bang. Jadi sudah selesai.
0: Oh, sudah selesai. Ya, dan titelnya adalah
1: SPD.
0: Ini, SPD. Semoga menjadi guru yang mabrur.
1: Amin.
0: Haji.
1: Haji itu ya.
0: Terus kalau PGSD gitu ada jurusannya lagi enggak sih, kalau enggak kayak FKIP gitu, ada biologi, olahraga, atau gimana sih, Tarisa cerita deh gimana?
1: Sebenarnya kalau dalam PGSD itu, karena kan nantinya PGSD itu kan diarahkan untuk menjadi guru kelas ya, Bang ya. Jadi di sana kami banyak tuh belajar tentang matematika, fisika, dan di situ juga kami diajarkan bagaimana cara untuk bisa memahami perkembangan peserta didik, dan juga kami di situ ada juga yang namanya pendidikan seni musik, terus ada juga olahraga di sananya. Kayak kemarin tuh semester 7 kalau nggak salah Tarisa, kami di mata kuliah pendidikan seni tari itu, kami diminta untuk menciptakan suatu tarian, lalu menciptakan musiknya juga. Jadi kami membuat suatu tarian dan akhirnya diperlombakan di mata kuliah itu, Bang. Jadi kami memang dituntut untuk bisa semua bidang, karena nantinya kami akan diarahkan untuk menjadi guru kelas.
0: Di mana ya, nih, di mana teman Pro 2 guru kelas yang kalau di SD kan pasti mencakup seluruh mata pelajaran,
1: benar.
0: Ada kewarganegaraan mungkin, ya termasuk matematika, IPS, IPA, ya gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Bang.
0: Oh, dan pasti kesabaran udah di atas rata-rata.
1: Aduh,
0: dong ya.
1: Itu udah luar biasa sih, Bang. Udah ngerasain kemarin waktu PPL soalnya.
0: Oh iya, di kelas berapa kamu?
1: Kemarin dapetnya di kelas 3, Bang. Waduh,
0: kelas 3.
1: Itu aktif-aktif semua anak-anaknya, luar biasa.
0: Oke, kalau 5-6 agak lumayan lah ya.
1: Iya, sudah mulai agak tenang gitu ya, Bang.
0: Gimana? Ada hal yang nggak terlupakan nggak di saat ngajar atau PPL di kelas 3 SD mana?
1: SD Gandapura, Bang.
0: Gandapura.
1: Kebetulan 6 Gandapura. Ya.
0: Gimana?
1: Kebetulan memang di kelas 3 itu memang masya Allah ya, Bang ya. Aktif-aktif semua.
0: Aktif ya.
1: Tarisa senang juga bisa masuk di situ karena memang aktif semua. Namanya juga masih anak-anak, di mana memang masa-masa mereka kinestetiknya memang lagi aktif-aktifnya. Namun karena seperti yang sudah diajarkan di perkuliahan kami, ada dari berapa mata kuliah juga diajarkan bagaimana cara kita mengatasi peserta didik, bagaimana cara kita melakukan pendekatan, terus juga model-model pembelajaran yang kita gunakan juga bervariasi. Jadi sehingga mereka itu yang aktif-aktif tadi bisa tertarik dan juga terfokus dengan model pembelajaran yang kita gunakan. Kayak kemarin Tarisa ada menggunakan kayak model pembelajaran model talking stick, dan juga nanti ada Tarisa kasih apresiasi-apresiasi. Dan tentunya kuncinya itu salah satunya kita harus komunikasi dengan wali kelasnya, Bang. Jadi kan wali kelas itu kan lebih memahami karakteristik dari masing-masing peserta didik.
0: Jelas, ya.
1: Oleh karena itu bisa nih kita mix-mix nih, kira-kira gimana ya Bu ya cara kita mengatasinya seperti itu.
0: Ini terlihat teman Pro 2 dari prestasinya beliau ya. Dari bernyanyi juara 3 FLS2N ya. Ini di Solo SMP ya, tingkat kota ya,
1: iya,
0: dulunya ya. Dari nyanyi dia tampil apa ini kan udah beda lagi nih, udah bukan voice lagi nih, udah gerakan ya.
1: Bener.
0: Ada Ratoh Jaro juga tingkat Loksmawi 2018, menyanyi lagi di tingkat provinsi ya, menjadi juara 3 duta pelajar Kamtipmas juga. Ini apa yang dipelajari di sana untuk menjadi orang-orang yang nge-influence kebaikan gitu atau gimana?
1: Yang di bagian mana? Kamtipmasnya ini kami saat itu lebih bagaimana kita memahami ketertiban masyarakat, Bang. Jadi bagaimana kita peduli dengan masyarakat, dengan peraturan yang sudah dilakukan, diterapkan di pemerintahan kita. Harus, pokoknya kita harus peka dengan peraturan yang sudah diterapkan lah, Bang, gitu.
0: Oke, dengan situasi sekarang, Tarisa, ya, kita lihat gak jarang ya, anak-anak yang melakukan hal tindakan yang luar biasa sama orang tuanya. Mungkin yang kita lihat kayak di tayangan-tayangan kriminal. Bener. Ya. Ada juga seorang bapak yang mungkin tega melakukan apalah-apalah mungkin sama anaknya juga. Nah, kamu ngelihat kondisi kayak gini, sebenarnya ini kita gak mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya. Tapi ketika Tarisa sebagai calon guru SD, dan so pasti gak cuma anak SD, di seluruh pelajar di Indonesia ini pasti punya problematikanya masing-masing.
1: Bener,
0: ya kan?
1: Bener.
0: Nah, ketika ngelihat fenomena kayak gini di mana anak-anak di bawah umur yang menjadi korban, di mana mereka yang butuh kasih sayang, sebenarnya perhatian segala macam, tapi berada dalam fenomena yang seperti ini, gimana tanggapan seorang Tarisa?
1: Sebenarnya Tarisa pribadi prihatin ya, Bang, ya, dengan kondisi saat ini. Tapi balik lagi, itulah cara kita seorang guru atau pendidik. Mungkin bisa kita lakukan dengan bonding ya, dengan cara pendekatan. Kita memang itulah kayak suatu
0: kerjasama,
1: iya,
0: mungkin
1: kerjasama mungkin ya, antara guru dan juga orang tua. Mungkin bisa kita tanya kira-kira nih kendala anak ini apa gitu. Jadi kita harus memahami juga kira-kira apa yang diperlukan sama anak ini. Jangan sampai mereka terjerumus, karena saat ini emang kan kondisi kan lagi gak bisa kita bilang ya, Bang.
0: Betul,
1: ya,
0: gak cuman di luar sekarang, di Aceh sendiri, Loksmawe Aceh Utara ini begal-begalan juga udah lumayan.
1: Benar, ya apalagi kan sekarang namanya sosial media, Bang.
0: Betul,
1: apa kan. Jadi gimana caranya kita terus mengedukasi mereka, terus merangkul mereka untuk tetap berada di jalan yang benar lah, seperti itu, Bang.
0: Ya, dan semoga nantinya juga Tarisa bisa menjadi guru idaman teman Pro 2 ya.
1: Amin.
0: Karena seorang guru idaman ini tuh prestisnya tuh beda antara guru SD dan guru-guru untuk tingkatan jenjang pendidikan selanjutnya.
1: Iya,
0: karena bagaimanapun
1: gitu ya,
0: kesabarannya harus lebih ekstra.
1: Benar.
0: Ya kan? Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, kita jeda dulu ya, tetap di Sore Ceria barengan Tarisa di Pro 2 Apa Loks Mawai, teman terbaik kamu.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk.
1: Yuk, senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong, jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
1: Awas ya.
3: 95,2 FM RRI Lok Semawi, teman terbaik kamu.

0: Yes, 95.2 RRI Pro 2 Vlog Semawe, teman terbaik kamu, Radio Anak Muda. Masih di sore ceria barengan Nagi Putra dan juga ada Tarisa di studio Pro 2 Vlog Semawe ya. Masih seru ya.
1: Iya,
0: masih fun.
1: Masih fun banget ini.
0: Soalnya di awal agak-agak tadi ya. By the way, di sini tuh aku juga ngelihat list pengalaman kamu juga di cuap-cuap ya. Di mana kamu pernah menjadi MC untuk acara wisuda sarjana Universitas Al Muslim
1: ya,
0: 2022 bang. Berarti 3 tahun turut-turut nih.
1: Iya bang.
0: Ya kan, Yudisium FKIP juga ya. Dan pelantikan penandatanganan fakta integritas anggota panitia pemungutan suara PPS
1: ya,
0: bersama KPU di Kabupaten Biren untuk pemilihan umum serentak tahun 2024 ya. Berarti kamu juga udah sering suka, awalnya suka atau emang pengen jadi MC atau gimana nih, Tarisa?
1: Awalnya ya bang ya, cerita bisa terjun ke dunia MC. Jadi di awalnya itu Tarisa waktu baru pertama kali masuk kuliah bang, jadi Tarisa diajak sama presiden mahasiswa untuk jadi MC di acara peresmian Ormawa kampus gitu ya. Jadi di sana itu kebetulan ada Pak Rektor dan juga Bapak Ketua Yayasan Al Muslim. Nah jadi dari situlah mulai Tarisa diajak-ajak, awalnya di acara yudisium, lalu di acara yudisium itu dilihat sama tim protokoler kampus. Jadi di situ diajak lagi nih untuk jadi MC di wisuda dan alhamdulillah masih dipercaya sampai tahun ini juga alhamdulillah. Nah mulai dari situlah mulai ada kayak panggilan-panggilan dari luar ya, dipercayakan untuk acara di kementerian juga ada. Terus sekarang sudah mulai di wedding juga bang, event-event seperti itulah. Dan tentunya bang itu dorongan dari mama sih yang paling mendorong
0: Mama juga.
1: Iya,
0: jangan-jangan ibunya juga dulu suka jadi MC. Bisa jadi gitu kan, nggak jauh-jauh keciprat. Ya keciprat,
1: tapi sebenarnya mama enggak, bukan MC bang.
0: Lebih jadi, ke ngajar aja,
1: iya,
0: coaching ngajar aja.
1: Bener,
0: gitu. Oke, okay. Terus pernah punya pengalaman nggak sih, kan kamu kan termasuk otodidak ya, awalnya ya kan,
1: iya, bang,
0: kayak gimana
1: bener.
0: Diajak terus kira-kira rupanya Tarisa bisa, mampu gitu, dan pada akhirnya continue terus-terusnya diajak-ajak juga kan.
1: Bener.
0: Ada sesuatu yang berbeda gak sih dari sesuatu yang kamu dapatkan secara kamu harus berusaha dulu, kamu harus belajar dulu, ya kan? Gak bisa dibilang kan nih kayak lumayan instan kan?
1: Iya bener.
0: Ya kan?
1: Iya bener. Jadi tentunya semua itu butuh proses ya bang ya. Proses jatuh bangun juga pasti pasti ada. Dan Tarisa itu memang otodidak awalnya, tapi juga ada nonton-nonton kayak referensi gitu bang, dari YouTube, TikTok, dan juga ketika mengikuti ada tuh MC bersama dengan Bapak DPR RI, Pak Anwar. Jadi Pak Anwar itu kerjasama dengan BRIN Pak, jadi Badan Riset Internasional. Jadi di sana itu ada dilakukan public speaking. Nah di situ Tarisa juga sambil belajar nih sama Pak Uchan juga saat itu luar biasa sekali coaching. Jadi Tarisa banyak juga sambil nge-MC sambil belajar juga sama sosok-sosok yang luar biasa yang Tarisa temui.
0: Memang agak formal ya mungkin Tarisa ya. Atau jangan-jangan gregetnya di awal kamu dapat kerjaan atau dapat kegiatan yang agak formal terus jadi kebawa sampai sekarang.
1: Kayaknya gitu,
0: gitu
1: deh bang ya.
0: Ya kan, karena kamu kan 22 ya.
1: 21 masih.
0: Masih
1: nanti
0: 21
1: 10
0: so,
1: baru.
0: Oktober lagi kan.
1: Iya Oktober.
0: Kan packagingnya udah kayak pembaca berita bu.
1: Waduh.
0: Jadi kayak luas gitu kan, ada orang yang memang dia lebih fleksibel gitu, di mana aja dia ya oke-oke aja gitu. Pada akhirnya dia nggak punya sesuatu yang kayak dia banget gitu ya. Itu nggak salah, itu nggak salah.
1: Bener-bener.
0: Tapi untuk Tarisa sore hari ini nih, teman Pro 2 aku ngeliat nih kayak udah kok kayak teratur kali gitu ya, udah kayak asdos gitu kan. Nggak salah juga, nggak salah juga, cuman kayak kita kan kok kayak masih muda tuh kayak pengen banyak hal ya yang kita ikut, yang kita jalani dalam hidup ini. Jadi kalau kita ke-trigger pada satu klasifikasi doang itu kayak sayang aja gitu kalau untuk waktu yang bisa dipakai untuk banyak hal gitu. Ya dari banyaknya prestasi nih Tarisa, mana nih yang gak bisa kelupa sama kamu mungkin? Ada yang pas mau show, yang mau ikut lomba tiba-tiba ada kelupaan bawa apa gitu-gitu, ada-ada gak sih?
1: Ada bang, ada cerita lucu
0: ada,
1: nih.
0: Ada, kapan nih?
1: Waktu tampil Kenduri Kebangsaan.
0: Iya, okay.
1: Kenduri Kebangsaan ada. Itu tahun 2020 ya, sebelum COVID. Jadi itu acara yang diselenggarakan oleh Sukma Bangsa, Sukma Bangsa. Itu kolaborasi antara Rox Maue, Pidi dan juga Biren. Nah itu sangat berkesan
0: tahun 2020.
1: Iya benar, yeah. Sangat berkesan karena di situ Tarisa bisa jumpa langsung sama Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, Bapak dan Joko bisa langsung Widodo. Salam Bapak gitu ya. Nah cerita lucunya tuh Bang, jadi ketika Tarisa tampil, waktu tampil yang pertama lah gitu ya, itu heels Tarisa tuh copot Bang.
0: Oh gitu.
1: Iya, itu sampai kok sekarang iso? Tuh itu kurang tahu juga kenapa ya, mungkin memang sudah takdirnya seperti itu. Dan untungnya the power of mama ya. Mama selalu menyediakan apapun dibutuhkan oleh putrinya,
0: termasuk heelsnya.
1: Iya benar, okay, alhamdulillah luar biasa. Ada heelsnya yang itu.
0: Masya
1: itu
0: Allah, Masya
1: sangat
0: Allah.
1: Diingat sih Bang, lucu sih kalau diingat cerita itu.
0: Kamu nyanyi lagu apa dulu itu?
1: Dulu Lukisan Indonesia. Indonesia.
0: Dan sama teman-teman yang lain juga mungkin ada untuk ngisi di bidang yang lain gitu.
1: Iya, ada di sana banyak penampilan Bang, kayak kolosal gitu jatuhnya.
0: Oh.
1: Jadi ada penampilan didong juga, ada paduan suara, ada kami nyanyi bareng-bareng paduan suara gitu. Ada juga Rato Jaro. Jadi banyak penampilan saat itu karena kita menyambut kedatangan presiden kan saat itu.
0: Iya, iya benar-benar. Syukurnya ada Serep.
1: Iya,
0: untuk heelsnya ya. Dan syukurnya juga pasti pakai sama kamu gitu kan. Ada untuk beberapa beberapa sesuatu yang kita gunakan tuh untuk beberapa acara kan, kayak kurang pas, match, kurang apa kayak gitu ya kan. Oke, dan untuk dari banyaknya tarik suara udah ada ya, tarian juga udah ada nih teman Pro 2. Cuap-cuap juga udah ada gini. Apa yang pengen lagi kamu explore dalam hidup kamu Tarisa?
1: Sebenarnya Tarisa sekarang ini masih terus ingin berkembang nih Bang ya, di bagian pendidikan dan juga seni. Dan untuk saat ini Tarisa masih mempersiapkan diri untuk mengikuti program lanjutan S2 Bang, dan juga PPG. Jadi pengen lagi untuk mengembangkan diri lagi nih Bang, karena kan kalau kata mama ya, kita anak muda gak boleh diem katanya.
0: Betul.
1: Dan masa kita untuk belajar tuh gak ada habisnya.
0: Betul,
1: ya. Jadi ingin mengeksplor diri lagi seperti itu Bang.
0: Jadi jangan pernah berhenti di situ. Kalau emang ya kadarullahnya kita ditakdirkan untuk menjadi orang yang aktif teman Pro 2, takutnya kalau kita berhenti pada satu titik, udah otot-otot kita pada tubuh ini jadi ikutan berhenti.
1: Jadi
0: kayak nanti, betul, jadi mager mulu. Sementara kalau kita eksplor lagi gitu, kita kayak punya banyak peluang ya.
1: Betul.
0: Yang bisa kita ikutin, yang bisa kita jalanin dan kita coba dalam hidup ini. Hidup kan cuma sementara kan.
1: Betul
0: ya.
1: Betul Bang.
0: Jadi ya mari kita nikmatin sebaik-baiknya.
1: Betul,
0: ya
1: betul
0: kan?
1: Sekali, betul sekali.
0: Ya, selain mama mungkin yang sampai dengan sore hari ini mesti nemenin kamu di Studio Pro 2 FM. Ada lagi gak sih support-support orang lain ya, yang sampai sekarang ini membawa Tarisa bersemangat terus, Tarisa?
1: Iya, yang paling pertama pasti mama sama papa ya. Papa juga tuh luar biasa sekali Bang.
0: Keluarga
1: terima kasih
0: tercinta.
1: Banyak papa dan mama. Mama papa semoga sehat selalu. Itu kalau Tarisa bilangnya tuh tiket surga Tarisa Bang.
0: Masya Allah, iya benar-benar.
1: Dan Tarisa juga tidak lupa kepada guru-guru dan juga bapak guru Tarisa, ibu bapak guru Tarisa luar biasa sekali. Sering mendoakan Tarisa. Tarisa juga sangat berterima kasih. Semoga semuanya sehat. Karena Bang, memang benar yang dikatakan ya, doa yang paling manjur itu memang doa orang tua dan juga doa guru ya. Jadi kita memang
0: doa harus jalur langit
1: benar,
0: tuh atau orang
1: benar, jalur langit. Jadi memang kita harus selalu mengingat jasa orang tua kita, guru kita. Teman-teman juga ada Bang yang support, saling support kan. Jadi alhamdulillah tadi saya juga berada di circle yang baik seperti
0: positif.
1: Itu jadi positif. Jadi alhamdulillah semuanya support Bang.
0: Iya iya. Terus kalau ngelihat beberapa orang mungkin ya yang dengan berbagai macam background, yang berbagai macam alasan ya, sehingga pada akhirnya dia kurang beruntung untuk bisa mengisi masa mudanya dengan hal-hal yang positif. Gimana Tarisa ngelihat hal itu tuh?
1: Sebenarnya gak apa-apa sih Bang, karena gimana ya, kita ini semuanya kan butuh proses. Kalau misalnya gagal jangan takut, coba lagi, ayo coba lagi. Karena memang kegagalan itu adalah guru yang paling berjasa ya Bang ya. Kita gak mungkin bisa berada di titik yang tinggi kalau kita belum melalui dulu nih yang kerikil-kerikil di bawahnya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih belum berhasil, belum beruntung, jangan putus asa, karena kesempatan itu pasti selalu ada. Seperti selama kita mau berkembang dan kita terus percaya diri dengan diri kita sendiri. Mm-hmm. Jadi seperti yang quotes yang tadi saya baca, bahwa kesuksesan itu bisa kita raih dari langkah yang kecil dengan mm-hmm. dilakukan dengan konsisten seperti itu, Bang. Mm-hmm.
0: Oke, okay, baik. Sore hari ini aku pengen sedikit nge-challenge kamu ya.
1: Aduh, apa itu?
0: Menjadi duta perdamaian nih ya. Seandainya kamu diutus untuk mengkampanyekan perdamaian dunia untuk anak-anak remaja, tentunya untuk anak-anak yang masih dalam masa pendidikan ya, apa yang ingin kamu sampaikan saat kamu diberikan speech untuk ngobrol
1: tentang on perdamaian ya?
0: Benar.
1: Jadi teman-teman sekalian, kita ini di kehidupan saat ini kita harus terus mau berkembang, mau belajar, dan harus berdamai dengan diri sendiri ya. Karena ada sebagian teman-teman itu mungkin tidak percaya dengan diri sendiri, Bang. Padahal dia bisa, tapi dia kurang percaya sama diri dia sendiri. Karena sebelum kita, kalau kita mau dihargai oleh orang lain, kita harus menghargai juga diri sendiri kita. Dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Jadi dimohon untuk bisa terus maju, terus mencoba. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, aduh bisa gak ya, bisa gak ya. Tapi harus terus percaya diri supaya nanti diri kamu bisa berkembang dan bisa berguna di masa depan. Seperti itu.
0: Hingga pada akhirnya kita bisa menebar perdamaian di seluruh dunia. Terakhir nih, iya, Tarisa, okay. Harapan apa nih?
1: Harapan
0: ke depan, dalam hidup kamu, dalam karir kamu, mungkin segala hal mungkin yang akan kamu capai sebagai bagian dari masa depan kamu, apa tuh kira-kira?
1: Iya, Tarisa, yang penting

0: Tarisa latih terus seperti itu Bang.
1: Oke, okay. Bakat seninya juga tinggi ya. Thank you sekali lagi Tarisa, okay, makasih Bu
0: makasih
1: ya. Udah bertandang di studio Pro 2 FM Lok Semawe sore hari ini untuk kali pertama ya.
0: Iya.
1: Oke, ditunggu gebrakan-gebrakan kamu lainnya sehingga nanti di sesi kedua, di episode kedua dan selanjutnya kamu masih bisa berbagi pengalaman kamu di studio Pro 2 FM Lok Semawe.
0: Okay.
1: Sukses terus untuk Tarisa.
0: Iya, terima kasih Bang Edi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.

0: pikir aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.

0: kamu pagi ini ndak bernyanyi? Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
2: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
0: Hah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
2: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Gek. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Ada berita informasi dan hiburan program 2 RRI Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Putri Ayu, Cinta Dia, teman Pro 2. Puji, sore hari ini ada yang lagi ngerasa kalau ada bibit-bibit asmara yang muncul. Oh, ketika kamu ngelihat ada masa lalumu dan kamu ngerespon, waduh, ternyata aku masih ada feeling nih sama dia. Bahaya nih teman berdua, bahaya ya. Jadi please jangan melibatkan, jangan sedikit-sedikit melibatkan hati kalau kamu gak pengen kepincut lagi teman berdua ya. Kita balik lagi ke koleksi mancanegaranya Pro 2 FM Loksmawe. Ini ada miliknya Public dengan Splash. Kamu lagi mendengarkan Egy Putra. Hai.

tapi juga sekalian nonton siaran visual. Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Sumawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih program, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

más. Ah. Sikat gigi. Wangi. Na na na na na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

0: Eh, lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

Mustahil untuk bersama miliknya Geisha, formasi lama teman Pro 2 ya. Ini pertama kali keluar di tahun 2017 lalu. Gimana buat kamu semua yang punya pengalaman di balik lagu ini dan sering banget nge-request lagu ini di Pro 2 FM Lox Mawe dulunya. Wow, jadi stalking time enggak sih? Banyak yang bilang teman Pro 2 nyawa Momo ya sebagai vokalis Geisha di awal dulu tuh enggak bakal pernah hilang, karena selain karakter vokal yang kuat, beliau juga banyak ya mendapatkan penghargaan. Geisha banyak mendapatkan penghargaan di saat beliau menjadi vokalis di band ini. Lalu untuk kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 FM Lox Mawe, yang lagi malas-malesan antara yes or not, go to bedroom, kenapa sih? Kenapa airnya mungkin terlalu dikit ya? Tadinya kamu mau mandi tapi begitu lihat air terlalu sedikit kamu gak semangat mandi, dan begitu kamu nyalain lah air di rumah kamu lagi ngendat. Aduh, batas senja. Terima kasih yang satu ini.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol. Loving you is automatic, you're so good.

0: teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerah lah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67 5.

telah kebaikan baginya, maka dia diuji, dicoba dengan satu musibah. Barang siapa yang memelihara kesopanan dirinya, Allah akan memelihara kesopanannya. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan siapa yang melatih kesabaran, maka Allah akan menyabarkannya. Dan tiada seorang pun mendapat karunia pemberian Allah yang lebih baik dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Barang siapa memberi dan menolak karena Allah dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika datang bulan suci Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada para sahabat. Kata Nabi, Ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaq fihi abwabul jahim, wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Pada bulan itu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Di dalam bulan itu ada satu malam yang

lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu, dia tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dalam hidupnya. Ini adalah salah satu di antara khutbah Nabi tentang keutamaan Ramadan yang kita bisa renungkan untuk menjadi motivasi buat kita. Salah satu yang paling penting dari keutamaan Ramadan itu adalah puncaknya, di dalam Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau kita beribadah di malam itu dengan satu jenis ibadah, itu lebih baik nilainya di mata Allah daripada kita beribadah dengan ibadah yang sama selama 80 tahun lebih. Kemudian Allah juga Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Ramadan itu syahrun unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang Allah pilih. Allah memilih di antara 12 bulan dalam satu tahun Hijriah, yaitu Ramadan, untuk Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Sebagaimana Allah memilih Jibril di antara banyak malaikat, kemudian Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara banyak nabi, maka begitulah Allah memilih Ramadan di antara banyak bulan. Sehingga di sini menunjukkan betapa mulianya Ramadan, sebagaimana mulianya Jibril di antara malaikat, sebagaimana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara manusia, maka begitulah mulianya Ramadan di antara waktu-waktu yang lain. Sehingga siapa yang ingin dimuliakan dengan kemuliaan yang sama, maka dia harus memuliakan Ramadan. Siapa yang ingin diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya seperti Allah meninggikan derajat Jibril, Rasulullah, Ramadan, maka jadikan Ramadan itu sebagai bulan untuk memperbanyak amal soleh. Karena satu-satunya cara kita memuliakan Ramadan adalah dengan beramal soleh. Dan ketika Allah memilih Ramadan sebagai bulan Al-Quran, itu juga berarti kita dianjurkan untuk banyak membaca dan mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi setiap Ramadan mengkhatamkan Al-Quran dengan pemaknaannya, dengan tadaburnya, bukan hanya tilawahnya. Bahkan Nabi suka sekali membaca Al-Quran di dalam salat tarawihnya dengan bacaan yang panjang. Satu rakaat beliau membaca satu surat Al-Baqarah. Satu rakaat berikutnya beliau membaca satu surat Ali Imran. Bahkan kadang beliau pernah membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am hanya dengan satu rakaat saja. Ini menunjukkan betapa semangat Nabi SAW untuk lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu luar biasa. Kemudian Ramadan juga disebut sebagai Syahrut Taubah, bulan diampuni dosa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua amal saleh yang ada di bulan Ramadan itu sebagai penggugur dosa-dosa kita. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan ikhlas, Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat tarawih di malam-malam Ramadan dalam keadaan beriman dan sungguh-sungguh, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga dengan membaca Al-Quran, memberikan makanan bagi orang yang berbuka, itikaf, Lailatul Qadar, sedekah, dan seterusnya. Semua kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan adalah maghfirah dan taubah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa bertaubat di bulan Ramadan atas kebiasaan-kebiasaan buruk kita sebelum ini, maka akan sangat sulit bagi kita untuk bertaubat di bulan-bulan yang lain. Karena biasanya bulan Ramadan itu mood kita lagi bagus. Di bulan Ramadan itu iman kita lagi bertambah. Sehingga kalau di bulan Ramadan kita tidak mampu bertaubat, rasa-rasanya berat bagi kita bertaubat di bulan yang lain. Jadikan Ramadan sebagai bulan pengakuan dosa, bulan meminta ampun, dan bulan untuk berjanji tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di antara fadail, keutamaan-keutamaan Ramadan. Semoga kita bisa memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan di bulan yang berkah ini. Barakallahu fikum.

0: FM Jakarta, seluruh Indonesia, teman berdua lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman berdua, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman bro dua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Okay.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
3: Okay. Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
3: Apa kan gitu. Tapi
0: kita pengen
3: mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
3: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
3: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih.
3: Yes.
0: Gokil. Jadi memang kalau misalkan lu denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya?
3: Okay.
0: Dan juga namanya siapa ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Halo teman Pro 2,
0: yes.
3: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, bang Lingga.
4: Halo teman Pro 2, gue Dias.
0: Oke.
4: Gue di gitar.
0: Oke, bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih bang berdirinya?
4: Kita berdiri tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023? 2023. Oh, awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: tahu gak? Kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh, yeah. Proyeknya Bang Lingga dulu.
4: Oke. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
4: Kenapa gak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Bener. Gitu Bang Lingga awalnya?
3: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya?
3: Kita rilisnya EP.
0: EP? Oh banyak berarti ya?
3: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
3: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
3: Ada 6 lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
3: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
3: Kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias. Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
3: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan.
3: Okay.
0: Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
3: Okay. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
3: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
3: Mini album. Kenapa EP? mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
0: Yeah.
3: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, kan gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya. Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Yang
3: sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Jagoan ketiga apa judulnya?
2: Terus berlari.
0: Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
2: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
2: Okay. Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
2: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya. Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang.
1: Asik.
0: Akang-Akang, jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya. Hmm. Berjudul Terus Berlari. Nah karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian ya. Hmm. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya.
2: Oke.
0: Boleh dari Bang Dias dulu.
3: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
3: Hmm. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi.
0: Eish.
3: Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Gitu. Mantep kan?
3: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
3: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro 2 gitu kan, merasakan dimana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental. So siapapun temen Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya? Untuk mengaktualisasikan prinsipnya. Asik. Menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Oh, makanya dalam ternyata ya. Ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya? Sih, ongoing jadi, gitu?
2: Ya, pasti kan kita tadi, lagi ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Okay.
2: Jadi, karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
2: So, ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu, dimanapun berada. Gitu
0: berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
2: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya, ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya.
2: Yoi.
0: Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari Akang-Akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
3: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
3: Yang balap di musik.
0: Balap liar.
3: Jangan
1: bawa golok.
3: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
3: Bahaya, gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
3: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
3: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
2: Seneng baca buku.
0: Oke.
2: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
3: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Balik lagi.
3: Terus ya. Cari helm mana nih yang suka jamet.
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan, Pak.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Ampun. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga. Atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti Samwen Bang Elan harus denger terus beralih sama bertahan lah.
0: Nah, harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat. Asik. Ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
2: Bisa.
0: Kapanpun. Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me. If emergency.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak? Kalau misalkan ada yang diratapi gitu. Kalau Bang Dias?
3: Lumayan lama.
0: Lumayan lama.
3: Lumayan bang. Lama. Tapi apa?
0: Berapa? Ya,
3: terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
3: Enggak.
0: Nggak nyampe. Mungkin, berapa?
3: Enggak dua tahun. Tiga tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
2: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias berapa lama ya? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
3: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
3: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
3: Boleh lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
2: salah satunya.
0: Iya. Yeah.
2: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
3: Aduh, bahaya. Gawat.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
2: muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
3: Oh. Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa? Biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
3: Udah lirik. Lirik notasi. Notasi iya.
0: Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi tinggal play dong.
3: Tinggal di apa?
0: Tinggal
3: di ubek-ubek lah.
0: Di ubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
3: Bisa lagi senang-senang banget, bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
3: sering dulu. Sih.
0: Sering sih.
3: Cuman itu pribadi ya.
0: Iya karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan.
3: Oke. Okay, connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
3: Lumayan.
0: Berapa? Dua hari ada?
3: Enggak, paling satu hari.
0: Tiga hari ya. Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih bang kalian kenal?
2: Di warkop.
3: Dulu tuh apa ya? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
3: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Oh dari situ.
3: Dari situ. Gitu.
0: baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang gitu.
2: Hai.
0: Agak serem ya kalau gitu ya.
2: Oh, gawat. Cuma waktu itu gua enggak jawab Bang Elan.
0: Oh gitu.
2: Dia bawa golok. Goloknya gitar.
0: Oh, goloknya gitar. Katanya di perang, gitu. Di fretnya kalau dicabut golok itu.
3: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, Teman Produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias kalau bangun tidur pertama ngapain?
3: Waduh.
0: Boleh ya Bang ya diceritain nanti Bang?
3: Boleh banget. Boleh banget.
0: Boleh Teman Produser, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produser FM Jakarta. Nih di kita lagi live YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke Teman Produser. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Prodo, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu. Lagi ngerasa gak ada masalah. Gitu kan kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya. Suka ngisi TTS sama Sudoku kan. Tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Enggak dong.
1: Gitu kan, basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya?
1: Jadi kalau Dias emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu, jangan.
0: Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya.
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya, terus suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini nggak? Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong-deng-deng-tong-deng-deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. Agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lah Dias? Gitu ya.
2: Aduh.
0: Oke, kalau dari Bang Lingga gimana ya?
2: Persif gue yeah. ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love. Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Lagu Ranger.
0: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, maturity-nya lebih oke. Proses berpikirnya lebih bagus lagi. Sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di manage. Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung, balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Okay.
2: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice, itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
0: Hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
2: Okay. Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ela, hidup karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya. Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Betul. Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah gak kalian ada masalah tuh kayak, aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Itu pernah gak mungkin Bang Dias dulu, pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Buat cangkul, buat golok, sekarang di rel. Wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih, apa, jadi apa ya, bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Ya, kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
2: ya,
0: banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay, ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik. Gitu.
2: Sehingga okay, kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama apa-apa. Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu, baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you'll die, ya nggak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau nggak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Lagi menghadapi masalah. Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak nggak baik juga gitu kan.
2: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Kayaknya lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya. Masalah. Dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
2: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC. Yeah. Ya. Nggak bisa lu paksain. Kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
2: S3 marketing.
1: Itu. Harus.
0: Harus. Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi BTW ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar
1: semua, rilis
0: semua
1: lagunya. Cuman MV-nya bertahap kan?
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah. Yang pertama, yang kedua I'm Pain dan ketiga. Sekarang terus berlari itu.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi ini?
1: Mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, okay. Cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
0: Resep
1: gitu. Resep.
0: Iya.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Wih di.
2: Kalau EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu.
2: 6. Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Wih di. Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
1: Oh. Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke teman produa nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman produa gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman produa. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Produ dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Produ FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produ seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Musik bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi
0: okay.
1: Semuanya bisa didengar.
0: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produa di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita next di project. Kita lagi in the making kan, gitu kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harap

0: Tuh, IG juga sama.
1: IG juga sama. Sama. YouTube
0: sama.
1: YouTube sama.
0: YouTube sama.
1: Friendster.
0: Friendster sama apa ya?
1: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin.
0: Facebook sama.
1: Ada.
0: Ada juga. Jualan
1: golok.
0: Enggak,
1: jualan.
0: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita, gitu. Boleh follow.
1: Di follow sosial media. Mungkin gitu. Sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
0: Dias Alfian.
1: Bang?
2: Lingga Nugraha Court.
1: Lingga Nugraha Court?
2: Iya. Yeah.
1: Ada courtnya?
2: Ada.
1: Awis, bagus. Kortela. Oke, kalau gitu thank you so much buat teman berdua dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir kesini ya.
3: Thank you Bang Elan.
1: Thank you banget. Bang, dan thank you banget teman berdua udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekrisandaru pamit and please welcome Ranger.

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. 95,2 FM, RRI Pro 2 Loks Mawai, teman terbaik kamu. Di edisi 17 Juni 2026, pukul 8 malam, inilah Info Pro 2. Berita pertama datang dari Pidijaya, Zikir Akbar, HUT ke-19 Pidijaya, dan 1 Muharram 1448 Hijriah. Puluhan ribu jamaah panjatkan doa untuk kebangkitan daerah. Acara itu dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-19 Kabupaten Pidijaya yang bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan dihadiri sekitar 38.000 jamaah dari berbagai kecamatan dalam Kabupaten Pidijaya dan sekitarnya. Kegiatan itu menghadirkan penceramah internasional Ustaz Habibi Alwi dari Yaman yang memberikan tausiah tentang pentingnya memperkuat keimanan, persatuan, dan rasa syukur dalam membangun masyarakat yang maju dan berakhlak di halaman gedung MTQ Pidijaya Selasa malam 16 Juli 2026. Bupati Pidijaya menyampaikan bahwa zikir dan doa bersama ini menjadi momentum spiritual untuk memohon keberkahan, keselamatan, serta kemajuan daerah. Menurutnya, peringatan HUT daerah yang bertepatan dengan Tahun Baru Islam harus menjadi sarana introspeksi sekaligus memperkuat semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai landasan dalam mendukung pembangunan daerah. Bupati Sibral berharap semangat hijrah dan kebersamaan yang tumbuh dari zikir akbar dapat menjadi energi positif untuk mempercepat kebangkitan daerah, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta mewujudkan Pidijaya yang religius, maju, dan sejahtera. Sementara itu dalam tausiahnya, Ustaz Habibi Awi mengingatkan bahwa pergantian tahun Hijriah merupakan momentum untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia menegaskan bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik tetapi juga oleh kualitas iman, akhlak, serta persatuan masyarakatnya. Berita selanjutnya, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, HIMAKO Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP Universitas Malikus Saleh resmi membuka Pekan Olahraga dan Kesenian Ilmu Komunikasi, PORAK, Jilid 2 di Aula Cutmutia, Kampus Bukit Indah. Kegiatan yang mengusung tema Bersua dalam Sportivitas, Bersatu dalam Kreativitas itu menjadi ajang pengembangan bakat sekaligus mempererat hubungan antar mahasiswa program studi ilmu komunikasi. PORAK Jilid 2 merupakan program kerja kolaboratif antara Divisi Kepemudaan dan Divisi Penelitian dan Pengembangan HIMAKO. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga maupun seni, sekaligus membangun semangat kebersamaan di lingkungan akademik. Ketua Panitia PORAK Jilid 2, Akil Zaki Tarik, Rabu 17 Juni 2026 mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat solidaritas dan hubungan antar mahasiswa. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Prodi Ilmu Komunikasi, Awaluddin Arifin M.I.Kom. Ia menilai PORAK menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung pengembangan minat dan bakat mahasiswa di luar aktivitas akademik di ruang kuliah. Menurutnya, pengalaman yang diperoleh melalui kegiatan organisasi, olahraga, dan seni dapat menjadi bekal berharga bagi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama tim.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, gimana kabarnya? Semoga teman Pro 2 yang lagi di rumah bisa nikmati waktu istirahatnya ya. Yang masih di jalan semoga perjalanannya lancar, dan yang masih bekerja malam ini tetap semangat jalani aktivitas. Malam memang punya suasana yang berbeda. Setelah seharian sibuk dengan berbagai urusan, akhirnya ada waktu untuk sedikit slow down ya, narik napas dan nikmati momen yang lebih tenang. Nah, malam ini aku Marley akan menemani kalian di Jaga Malam dengan lagu-lagu pilihan, obrolan ringan, dan tentunya topik-topik seru yang dekat dengan keseharian kita. Jadi dimanapun teman Pro 2 berada malam ini, jangan kemana-mana, siapin minuman hangat, rilekskan pikiran sejenak, dan mari kita nikmati malam bersama di Jaga Malam hanya di Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin Bukan Kekasih Sempurna dari Anji. Lagu yang mengingatkan kita bahwa dalam sebuah hubungan gak ada manusia yang benar-benar sempurna. Kadang yang membuat seseorang bertahan bukan karena pasangannya tanpa kekurangan ya, tapi karena mereka saling menerima dan terus belajar memahami satu sama lain. Nah, kalau tadi kita diajak melihat sisi realistis dari sebuah hubungan, setelah ini kita akan masuk ke lagu yang nuansanya lebih hangat dan reflektif. Lagu yang cocok menemani malam sambil membiarkan pikiran berjalan pelan mengikuti alunan musik. Asik. Ini dia Nyoman Paul dengan Alunan Mimpi. Tetap bareng Jaga Malam Tuan Pro 2, selamat menikmati.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mame, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Jaga Malam barengan Marley ya, teman Pro 2. Baru aja kita dengerin Jiwa Yang Bersedih dari Gea Indrawarya. Lagu yang sempat menyentuh banyak pendengar karena mengingatkan bahwa gak apa-apa untuk merasa lelah, sedih, atau sedang gak baik-baik aja. Kadang yang kita butuhkan bukan solusi instan, melainkan ruang untuk menerima dan memahami perasaan kita sendiri. Nah, setelah lagu yang penuh refleksi barusan, kita lanjut dengan warna musiknya sedikit berbeda. Kali ini dari grup asal Inggris yang dikenal dengan lagu-lagu pop yang ringan dan easy listening. Ini dia New Hope Club dengan Medicine. Tetap bareng Jaga Malam, teman Pro 2, dan selamat menikmati lagunya.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksmawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya.

95,2 FM RRI Pro 2 Loks Mawe, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam ya teman Pro 2, ada Sia dengan Unstoppable. Gak kerasa nih udah jam 10:30 nih ya. Biasanya jam segini suasananya mulai makin tenang. Notif grup udah mulai gak seramai tadi ya. Jalanan juga mulai lengang dan sebagian orang mungkin udah siap-siap istirahat untuk menyambut hari esok. Tapi aku yakin masih banyak juga teman Pro 2 yang belum ngantuk nih ya. Ada yang lagi nyelesain kerjaan mungkin, lagi belajar mungkin, lagi ngobrol sama keluarga mungkin. Atau mungkin cuma nikmati waktu sendiri sambil dengerin radio. Ngomong-ngomong, ada yang rasa gak? Semakin malam kadang kita justru jadi lebih jujur sama diri sendiri ya. Baru sempat mikir tentang hal-hal yang kelewatan seharian. Ngevaluasi apa yang udah dilakukan seharian. Atau sekedar mengenang kejadian-kejadian kecil yang ternyata cukup berkesan hari ini. Tapi malam ini gak usah terlalu berat ya teman-teman berdua. Simpan dulu yang bikin pusing karena gak semua hal harus dipikirin sebelum tidur. Nikmati aja malamnya. Dengerin musik yang kamu suka dan biarin diri beristirahat sejenak dari ramainya aktivitas. Baik, tetap bareng Jaga Malam teman-teman berdua. Setelah ini masih ada lagu-lagu pilihan yang siap menemani malam kamu sampai larut nanti biar gak overthinking. Next ada Samuel Cipta, Senja Sudut Kota.

Teman Pro 2 pernah gak sih badan rasanya udah capek banget ya, mata juga udah berat, tapi begitu rebahan pikiran mulai apa ya, malah mulai rame ya, rapat besar-besaran nih. Tiba-tiba ingat kerjaan besok, ingat tugas yang belum selesai, bahkan kadang ingat kejadian memalukan bertahun-tahun lalu. Padahal siang tadi gak kepikiran sama sekali ya, mungkin karena malam adalah waktu ketika suasana mulai tenang, sehingga pikiran yang seharian tertunda akhirnya muncul satu persatu. Nah, teman berdua sambil nenangin pikiran malam ini ya, kita dengerin dulu lagu berikut. Ada Jamie Miller featuring Moira Della, Maybe Next Time.

95,2 FM Pro 2 semua teman terbaik kamu, ada Roni Parulian, dengarlah cinta. Baik, nomor 2 tadi kita udah bahas apa ya? Kenapa kita sering susah tidur padahal udah ngantuk. Nah, balik lagi nih teman nomor 2. Menariknya kadang yang bikin susah tidur itu bukan karena kurang ngantuk ya, tapi karena seharian kita terlalu sibuk. Jadi begitu aktivitas berhenti, otak masih belum siap untuk ikut berhenti juga. Masih ada yang dipikirin, masih ada yang direncanain, masih ada yang pengen diselesaikan. Makanya banyak orang yang sebenarnya butuh istirahat tapi malah sibuk scrolling atau nonton video sampai larut malam. Bukan karena nggak mau tidur ya, tapi karena otaknya belum benar-benar santai. Dan kalau teman Pro 2 masih terjaga malam ini, tenang aja, kita temani dengan lagu berikut. Tetap bareng Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Ada MB Hold featuring Khalid, 6.

Ya itu dia dari Nyamita Lestari, tak pantas. Nomor 2, mungkin ada satu hal yang perlu kita ingat malam ini ya. Gak semua masalah harus selesai sebelum kita tidur. Gak semua rencana harus diputusin malam ini juga. Kadang istirahat yang cukup justru membantu kita menemukan jawaban yang lebih baik esok pagi. Jadi kalau malam ini masih ada yang mengganjal di pikiran, coba kasih jeda sejenak ya. Karena besok dengan pikiran yang lebih segar, semuanya mungkin lebih terasa ringan. Nah, sambil nikmati malamnya semakin larut, kita lanjut dengan lagu berikutnya di Jaga Malam. Ada Max All I Hear. Dan di pukul 11 ini kita bakal masuk ke segmen Just Music. Sampai di pukul 12 aku, Marley pamit undur diri dulu ya teman-teman. Besok kita ketemu lagi jam 3 sore ya, di Sore Ceria. Stay tune terus di Pro 2 Los Mawi, teman terbaik kamu.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

0: Indonesia.
1: Ya, 95.2 RRI Pro 2 Evalok, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, Loksmawaya Aceh Utara, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, Egy Putra kembali menyapa shift awal di Pro 2 FM Loksmawaya pagi hari ini ya. Gimana kabar kamu, terutama buat kamu yang sudah terjaga

0: Matanya mungkin ya, pikirannya yang mungkin sejak semalam udah disetting untuk bangun awal untuk melaksanakan ibadah sholat fardu subuh ya, yang kumandang azannya itu di jam 4 lewat 56 menit teman Pro 2. Artinya jam 5 kurang 4 menit tadi kita udah masuk subuh ya, jadi azannya keskip karena gak melewati timing yang ada pada rundown kita di pagi hari ini ya. Mari kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim teman Pro 2, semoga hari Kamis ini lebih baik dibandingkan hari Rabu kemarin, dan kita bisa memaksimalkan lagi apapun kegiatan kita, aktivitas kita, agar hasil yang kita dapatkan juga lebih baik dibandingkan hari Rabu kemarin tentunya. Ya, kamu akan ditemani dengan lagu-lagu religi dalam Jazz Music hingga jam 6 nanti teman Pro 2. Kita bakal balik memberikan informasi dan hiburan seepik mungkin ya, senyata mungkin, berbarengan dengan aktivitas kamu di hari Kamis ini. Bersama Egy Putra, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM Loks Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Barang siapa yang mendoakan kebaikan kepada orang yang telah menzoliminya, maka dia telah memperoleh kemenangan. Hadis riwayat Tirmizi dan Asy-Syafi'i.

0: Silaturahim Al Hadis.
1: Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu thiqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian, bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Allah menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah membersamai hamba juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah, karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidur larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dia bisa belanja. Bahkan dia nunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, mudah bagi dia bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewat. Ini kalau Allah gak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang yang seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak di dalam istidraj.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemenangan sejati tentu inilah yang kita raih. Sekarang mari kita lihat bagaimana falsafah kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri dan tanpa ada pertarungan sedikit pun. Untuk itu, kita tidak harus menjadi kaya tanpa harta, berjaya tanpa kekuasaan, menyerbu tanpa pasukan, dan menang tanpa harus menjatuhkan. Kita menang bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan pula karena peralatan kita lengkap, dan bukan karena persiapan kita yang matang. Hakikatnya, kemenangan yang kita raih dan kita dapat adalah buah dari ketakwaan kita kepada Allah. Dan yakinlah, kemenangan yang diraih bukan karena ketakwaan kepada Allah, itu adalah jalan pembuka untuk membuat kita jatuh. Karena justru dengan kemenangan tersebut telah membuat kita lupa dan jauh dari Allah. Apa yang tersisa dari sebuah kemenangan? Anggur, pesta, dansa, salam, jabat tangan, ucapan selamat, dan harapan. Rasa syukur, puas, bahagia, harta, kesempatan, dan kekuasaan, itu semua dusta, dan itu semua fata morgana. Sejatinya, kemuliaan dalam sebuah pencapaian kemenangan hanyalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban dan kepercayaan yang digenggam dalam suasana sunyi yang hanya menyisakan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak omong, yang membual, serta menyombongkan diri. Hadis Riwayat Ahmad.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Hello, 95.2 RRI Pro 2 Valox, semoga teman terbaik kamu radionya anak muda. Masya Allah. Guten Morgen. Selamat pagi, good morning. Ketemu lagi dengan suara saya di udara di manapun kamu berada ya. Setelah tadi ada banyak lagu religi dalam jazz music ya, everyday kamu denger dari kita awal membuka sampai dengan jam 6-an ya. Matahari sudah mulai tampak belum sih Gi? Kayaknya jam segini belum begitu tampak ya. Cahaya yang kelihatan dari luar studio lebih ke cahaya lampu mungkin yang masih ada di sebagian teras komplek RRI Loks Mawai pagi hari ini. Gimana dengan kamu teman Pro 2? Sudahkah terbangun dari tadi? Sudahkah menunaikan ibadah sholat fardu subuh ya? Sudahkah menyiapkan seragam atau sudahkah menyiapkan baju yang hendak kamu pakai setelah kamu mandi pagi nanti? Ini memang terlihat sepele teman Pro 2 ya. Tapi ketika mungkin ya, kemungkinan kalau mati lampu, padam listrik ya, tiba-tiba ada rangkaian ritual kamu di pagi hari yang kepending gara-gara penglihatan kamu gelap, gara-gara mati lampu, bisa jadi begitu ya. Terus kamu lupa naro ini, lupa itunya di mana, sehingga membuat kamu semakin bingung dan semakin telat. Ada lagi Gi, ada juga ya. Karena terlalu menormalisasikan kondisi pagi hari. Apa-apa pagi ya. Padahal kita tahu pagi itu waktunya sangat mepet sekali, sangat singkat sekali, dan banyak hal yang bisa kita lakukan di pagi hari ya. Gak taunya kamu menumpukkan segala halnya di awal hari, yang dalam kondisinya kamu telat bangun pula. Hancur sudah hari Kamis dan kamu ngerasa unmood, kamu ngerasa bad mood for Kamis kamu gitu. Jangan. Segala sesuatu masih bisa lancar dilakukan ketika malam hari sebelum tidur kamu sedikit mempersiapkan. Walaupun gak semua disiapkan, tapi ada beberapa item yang kamu siapkan untuk kamu gunakan atau kamu pakai di hari Kamis tentunya ya. Masih panjang perjalanan Kamis, masih banyak jam demi jam yang akan kita lewati bersama. Jadi please jangan keburu buru-buru untuk bad mood, karena itu bisa mempengaruhi semangat kamu di pagi hari ini ya. Semangat bersama Egy Putra. Kamu lagi mendengarkan Pro 2 Vlogs, mau yang teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausala, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

32 menit hengkang dari jam 6 pagi hari ini ya. Good morning, good morning, good morning. Selamat pagi. Buat kamu yang sedang bertarung waktu, karena biasanya diam segini tuh udah pada kesana kesini ya, menyiapkan ini dan itu teman pro 2 agar ya kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, ya enggak sih?

Ya, by the way, teman perdua himpunan mahasiswa Sistem Informasi Himasi Universitas Maluku Saleh kembali menunjukkan eksistensinya melalui penyelenggaraan kompetisi bergensi tingkat nasional, ya, yaitu Information System Technology Competition 2026 Volume 3, ya, atau IST.co 2026 Vol 3, ya. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda besar Himasi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi kreativitas serta kemampuan mahasiswa dan pelajar dalam bidang teknologi informasi, ya. Kegiatan ini menghadirkan 3 cabang lomba, yaitu UI atau UX Design, Digital Poster, dan Smart Innovation Solution, ya. Kegiatan ini membuka pendaftaran pada 10 Mei hingga 31 Mei 2026 dan ditutup dengan acara closing IST.co 2026 yang dilaksanakan pada 15 Juni 2026 yang berlokasi di Auditorium Teknik Universitas Maluku Saleh serta ada melalui online Zoom, ya. Kegiatan ini teman perdua berhasil menarik antusiasme peserta dari berbagai daerah di Indonesia, di mana peserta kompetisi ini berasal dari beberapa wilayah, ya, dari Sumatera, Jawa hingga Kalimantan. Adapun sejumlah perguruan tinggi yang ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini mulai dari Unimal, Universitas Pendidikan Indonesia, Andalas, Universitas Teguh Umar, Universitas Teknokrat Indonesia, Politeknik Negeri Tanah Laut, dan UIN Arani Riman Aceh, ya. Kehadiran peserta dari berbagai kampus tersebut menjadi bukti bahwa IST.co telah mengembangkan menjadi ruang kompetisi nasional yang mampu menjangkau mahasiswa dari berbagai daerah. Masya Allah, Masya Allah.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
4: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
3: Dari naja.
4: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
3: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
5: Nah, gitu dong. Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

Yes, 95 points over 12 unlock semawe teman terbaik kamu. Good morning, good morning, good morning. Iya, kita udah mulai naikin temponya teman Pro 2 ya, biar kamu makin screaming abis, makin greget banget hari Kamisnya. Dan buat kamu yang baru tersadar ternyata, waduh, ada deadline yang harus dikumpulkan pagi hari ini. Jangan panik ya. Show must go on. Segala hal harus berjalan dengan baik dari Kamis ini ya. Kalaupun kamu ada yang kelupaan, ya udah, kejar aja seberapapun yang kamu mampu di pagi hari ini ya. Jangan terlalu tergesa-gesa, terburu-buru, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dia asik juga enggak suka tuh melakukan segala sesuatu yang terburu-buru amat. Saya, ya sama halnya kalau kita compare, kalau kita bandingkan kayak kamu memburu ya kendaraan kamu dengan cepat sekali sehingga mengancam kendaraan lain melintas jalan raya atau jalan manapun dalam menuju ke masjid misalnya. Itu juga pernah disampaikan dan aku dengar langsung tausiahnya. Jadi aku mengambil kesimpulan, please, kamu tepat waktu boleh, kamu waspada dengan waktu boleh, disiplin waktu bagus banget, harus banget. Tapi jangan sampai membahayakan orang-orang yang ada di sekitar kamu teman Pro 2. Walaupun yang gak bahaya-bahaya banget, tapi bikin mereka jadi kayak mikir, apa sih ini anak, apa sih, ngapain sih gitu-gitu kan. Dan membuat bete orang tuh juga udah kayak hal yang gak ngenakin sebenarnya ya. Ingat yang sering aku juga sampaikan sama kamu semua, kita tidak pernah dituntut untuk menjadi orang yang terbaik dari yang baik banget, enggak ya. Tapi minimal jaga sikap kita, jangan sampai melukai perasaan orang lain, karena itu justru bisa menjadi bumerang terbesar dalam hidup kita teman-teman. Percayalah, oh, kampanye awak kan.

Well, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Aceh menggelar Focus Group Discussion FGD teman perdua bertajuk Penguatan Sejarah Lokal dan Representasi Wilayah ya. Diadakan di aula lantai 2 Disbudpar Aceh hari Rabu kemarin. Ya, forum ini mengkonsolidasi 21 peserta dari kalangan akademisi, guru pemerhati sejarah, dan instansi terkait untuk merumuskan digitalisasi serta pemerataan narasi sejarah daerah ya. Langkah ini menyusul rampungnya proses inventarisasi tokoh dan peristiwa bersejarah di seluruh kabupaten kota di Aceh yang dilakukan di Disbudpar selama 6 bulan terakhir. Data-data tersebut nantinya akan diintegrasi menjadi basis data sejarah digital, bahan publikasi, konten edukasi, hingga referensi formal pada sektor pendidikan. Ya, Kepala Bidang Sejarah dan Nilai Budaya Disbudpar Aceh Evi Mayasari menjelaskan bahwa penguatan basis data ini merupakan langkah strategis agar materi sejarah lokal dapat diakses secara inklusif oleh generasi muda pasca konflik dan pasca tsunami. Keren sih ya, karena gimana pun sejarah itu ada karena pengakuan teman pro 2. Jadi apapun yang kita ketahui dari peristiwa, dari kejadian di masa lampau, itu pasti ada pengakuan di dalamnya. Kapan terjadi, bagaimana bisa terjadi, dan gimana kita bisa memaintenance-nya hingga kini agar bisa dikenali oleh generasi-generasi selanjutnya. Salah satunya adalah ya dengan ini ya, digitalisasi manuskrip sejarah. Sejarah gak tuh gue. Oke, sekali lagi selamat pagi paling indah buat kamu semua yang lagi mengintari Pro 2 FM. I have a Tommy dengan judul Hotel Love yang satu ini.

0: 105,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.
1: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
2: Aduh, Uca, kau apakan knalpot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
1: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
2: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
1: Iya, mengerti, Pak.
3: Kakak, adik, bantu mama bersihkan halaman yuk.
4: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adik angkat sampahnya.
5: Tapi adik tahu cara pilah sampah tidak?
4: Tapi itu pipa sampah.
5: Bukan pipa adik, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
4: Kenapa harus dipisah?
5: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
4: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
5: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
4: Oh, jual sampah plastik.
5: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adik?
6: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
4: Oh, begitu.
5: Siap mama. Laksanakan.